Komunikasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang momentum perayaan Natal dan peringatan pergantian tahun baru. Demikian Warca Pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Masih di 88,5 FM dan Minam Mari tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Kita terus nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Di pada hanjo, nah dija, naru asup nyando udah dija, madok mau si pandai kinya orang dija.
2: Si, api gawi mosi.
1: As haman penyeku haman pe. Jinnya lagi kenyolok listrik di ija. Pusingnya sebulan bayar ratusan ribu. Haman pengen kok
2: maling listrik di kuyo.
1: Maling
2: listrik kok bisa.
1: Banyak maling listrik lain. Tentu kok kabar mau haman pengen. Kan ada tulisan lain. Nyak jika ngerti cerita nih. Kan sebulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ki bayar. Mulanya nyak akan dipok. Eh apa jahani kini nyak bayarnya cuti.
2: Kena sama maling listrik na gelang resusi angok kau niku bahaya.
1: Ya kenapa kamu nak yang buat kena maling listrik? Maling listrik mana maling listrik? Apa ceritanya maling listrik?
2: Ya mau ikut colok.
1: Ia nyolok rahsia. Ia mak kependayan kini nyak bayar karena luni cuti.
2: Cawak kau niku cuma PLN.
1: Hidang dan niku di tetap tak sama sembunyian niku sah.
2: Ikut cawak kau niku.
1: Hidang na emang apa?
2: Susi maling listrik.
1: Ia apa mana susi?
2: Susi maling listrik.
1: Ya Allah itu aduh. Apa sih kependayannya mana tetangga? Sayo.
3: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: sedak jemanya di rumah nih ya. Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
1: kok ya, buat apian?
0: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
2: Oh pisau, nak uat mon ya, kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Najo ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah, tapi kanya yang

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. Ih, candung apa tapi kon juku nang babana juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sampai masak seluni.
1: Iya. Iya, iya. Heeh. Oh. Coba coba minan, yang gini, mana tuh candung?
0: Coba bilang ngaku nih, Pak.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Kamu pergi balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 FM, suara

adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: Ya Allah, podok huluku kani hindi. Bang api-api si katabli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Saka unyin-unyin. Api cepat kemasa lah kodonya ada yuk. Malah acak unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debihani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah caka unyin kegani. Mit warung sadia caka mune kegani. Aja ke masa. Medi unyin-unyin kegani warung caka unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di Koperasi Merah Putih yang pemerintah dusun do niku nya.
0: Api-api mau nih Koperasi Merah Putih apa ceritanya nak kita?
1: Sina Koperasi Desa Merah Putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina dah cok kodo nggak apang ko papan hokek ko.
1: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nengji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah.
1: Ya aku masih senang. Lapa, kuantak kopah. Lapa.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai Si, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Si.
4: Medio. Waalaikumsalam, kuku, men. Api, men. Aca hingga munjokan, no, men. Api kuwa emu kita.
3: Aduh, si, tolong nyapai Si, ya Allah, si. Ni kuwa kerjaan mu, si, makai ko, si, ya Allah, si. Nyaga upahan lah, si, jaman niku, si, ma, api-api. Tuh.
4: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
3: Allah sih dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi sih. Anak ko mak mengan cibokinya mak upahan sih. Ya Allah sih, dah comot sih.
4: Dapo gawa emang niku ga upahan api zamannya.
3: Ya api niku kerjaan api sih. Mapi api ku kerja ko sih. Ya Allah sih, pentingnya masa duit.
4: Ano kupi si kam didaka tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-dok si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mapi-api. Acak ni ku tenno sosok bang ku haji lah. Injak malahat ni hanu kek mu tenno yo.
3: Injilah si,

Ya, Minamu harus banyak 200 pelajar dari 50 tim SMA dan MA se-provinsi Lampung mengikuti lomba cepat tepat LCT Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA ke-39 di Universitas Lampung. Kompetisi yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unila ini menjadi bagian dari rangkaian Disnatalis ke-61 FKIP Unila. LCT MIPA ke-39 berlangsung di Aula Gedung K FKIP Unila dengan sejumlah tahapan perlombaan. Peserta diuji dalam penguasaan matematika dan ilmu pengetahuan alam, serta kemampuan berpikir kritis, kecepatan, ketepatan, dan sportivitas. Ketua Pelaksana LCT MIPA ke-39 Dr. Bayu Saputra mengatakan kompetisi tersebut diikuti peserta didik dari berbagai MA dan maksud kami dari berbagai SMA dan MA di Lampung. Ia juga mengapresiasi sekolah guru pendamping, peserta, dewan juri, dan panitia yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Kita ke warca berikutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran serta kekayaan intelektual KI di perguruan tinggi melalui kegiatan Training of Trainer atau TOT Santra KI Perguruan Tinggi Seprovinsi Lampung pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang mengusung sinergi dan kolaborasi penguatan peran serta KI dalam mendukung inovasi nasional tersebut ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak sentra KI di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufik Rohman mengatakan, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menghasilkan ide dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Minyak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Mina Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: Ya, Minamori, sebanyak 90 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makan Bergizi Gratis MBG di daerah tertinggal terdepan dan terluas 3T di Provinsi Lampung sudah dibangun. Dikatakan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung, Saipul, di Provinsi Lampung untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis di daerah tertinggal, terdepan dan terluas awalnya berjumlah 93 unit. Ia mengatakan berdasarkan data terakhir telah ada 90 satuan pelayanan pemenuhan gizi makanan, maksud kami pemenuhan gizi makanan bergizi gratis di daerah tertinggal, terdepan dan terluas di daerahnya yang telah selesai terbangun. Serta untuk 3 unit sisanya mungkin mengalami kendala dan pihaknya masih belum mengetahui kendalanya. Tapi yang 90 unit sudah terbangun. Ia juga menjelaskan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi makan bergizi gratis di daerah tertinggal, terdepan dan terluar tersebut diutamakan untuk diselesaikan pada tahap pertama. Kembali lagi kita minat mari menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
2: Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: besok sekolah jam berapa?
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih hani ku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulah katong dijala. Apa sengaja mu katong medija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medisa mu cak nambi kekawan ku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi nih ku mak katong. Pakai kata nani ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat cak banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab nih ku sa tanggung jawab. Kenyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku keji nih ku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Nih karena mone nya banyak hutang zaman niku. Ya tapi salahnya ku nanya kok nganek tenang.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kasut ada tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku di liom niku.
0: Nihane mak yang ngahutan.
1: Banyak hutang sahulin, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: jiwa.
1: Minam Wari sebanyak 20,7 ton beras bantuan pangan disalurkan kepada 692 warga Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu pada Rabu 16 September 2026. Bantuan pangan tahap 2 periode Juli-September 2026 itu merupakan bagian dari penyaluran untuk 4.688 penerima bantuan pangan PBP di Kecamatan Ambarawa dengan total lokasi mencapai 140.640 kg beras. Di Pekon Ambarawa Barat sendiri sebanyak 692 penerima mendapatkan total 20.760 kg beras. Bantuan secara simbolis diserahkan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila di Balai Pekon Ambarawa Barat. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. Beralih ke warca selanjutnya, Liga Nusantara Futsal Provinsi Lampung 2026 menjadi ajang persaingan 4 tim untuk memperebutkan tiket mewakili Lampung pada seri nasional. Pelaksana tugas PLT Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Lampung Iputu Ardiansa mengatakan kompetisi tersebut berlangsung selama 3 hari di Giga Futsal Arena Kota Metro. Menurutnya, 4 tim peserta akan menjalani pertandingan dengan sistem setengah kompetisi. Setiap tim akan bertemu satu sama lain untuk mengumpulkan poin. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bila mau jumpa lagi bersama saya Pedernya di Nemuinya Maya seperti biasa, dan kali ini kita akan mengikuti acara Nemuinya Maya seperti biasa di 0721255112. Kami menunggu partisipasi minat mari. Sudah telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Babang Tampan.
1: Yo, api kabah nih Bang Ferry Nuryadi.
0: Alhamdulillah, wawah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Api lagu nih Bang Ferry.
0: Nah, wat lagu saya haduku siap kon bakal niku je Tampan. Yo. Pertama lagu nih Bulamban. Permata Banjar Batu. Balin pilih
1: Bulamban.
0: Hah? Bulamban. Bulamban yo.
1: Iyalah, biar yeah. Pada Bulamban ya. tanggal berapa ini Bang Ferry?
0: Tanggal 17.
1: Aduh, Edo udah kembang-kempis ini.
0: Ya, sama lah.
1: Gegoh ya.
0: Gegoh kamu.
1: Gegoh kamu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kata Bang Edo ge, tabakanlah hatimu gitu. Kalau dimanja udah bingi. Yo, salam nih jamaah Edo Saputra bersama nenek nih nenek Serati di Sukorami 2. Nah, ketinggalan jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tubuh Duren. Ketemu nih jamaah Bang Ius Punduk Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Nah, ketinggalan jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Mama Fungki di Darussalam, terus muni jamaah Kang Asep di Lempasing. Maka tinggalan jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosmuni di Kedamaian, Kang Maman di Palang Besi, terus muni jama Pak Basir di Pasar Tani, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbak Eni Muni di Kemiling, Bunda Heni di Pulau Panggung, terus muni jama Bang Reden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwamuni di Kalianda, Bang Putra Jawa, di Payo Bang Putra Jawa.
0: Iya Kak, aduh sakainya Pak.
1: Tapi masih kuruk. Jaga-jaga kapal nih Bang Ferry ya.
0: Iya.
1: Sibuk mencet-mencet nih jadi monitor kali. Jadi masih mantau-mantau pelabuhan Bakauni ya Bang Ferry ya.
0: Iya.
1: Ya, semoga Bang Putra Jawa ya sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus muni jama orang ganteng di Wai Kanan Bang Abdullah, terus muni jama Wah Putri bersama Udone di WH Lim. Pokoknya seunyi nih lah, spesialnya jama Bang Ferry bersama anak-anak dan kajong nih di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry.
0: Amin, amin.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Topan ada lagi. Baik ya, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu kok gak kerja?
0: Hah?
2: Kamu kok gak ke depan jalan-jalan?
0: Enggak, saya gak kerja saya. Cuma berkicau aja saya di depan mikrofon.
2: Kamu belum makan ya?
0: Inilah kerjaan saya. Udah saya makan tadi.
2: Saya tuh sedih betul lah.
0: Iya. Tadi udah mandi belum?
2: Udah
0: makan?
2: Udah pakai make up segala ini.
0: Udah mandi, udah makan berarti?
2: Udah.
0: Pakai sabun apa?
2: Hah?
0: Pakai sabun apa?
2: Ke anu, sabunnya... Aduh, nggak bisa disebutin mereknya lah, ini kan lembaga.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Berarti makannya pakai sabun?
2: Bukan. Ringso. Anak hebat-hebat lembaga ya.
0: Iya.
2: Walaupun perut yang lapar masih bisa ketahu. Aduh. Lagunya kumbang atas nengkang ya.
0: Hah?
2: Gombang Andanan udah nyanyi belum?
0: Belum.
2: Nanti tolong di-play ya.
0: Ya.
2: Ya pokoknya buat sampainya tetap semangat meskipun belum sarapan. Mudah-mudahan dengan bergantinya 2025, 26, 27 mudah-mudahan ada kucuran untuk sarapannya kan.
0: Ada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah ada lagi. Baik. Ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Abang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Anja Kang Maman di pagi Abang Ferry.
0: Kang Maman, apa kabar Kang Maman?
3: Alhamdulillah. Ampai mah aing.
0: Oh.
3: Sehat Bang Ferry.
0: Alhamdulillah sehat. Aduh saka mak nangis kon suarane Kang Maman.
3: Iya, tapi mantau tak setiap hari mantau.
0: Iya.
3: Abang Ferry sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Lagu ni nutukan gawah abangku.
0: Lagu ni nutukan ya.
3: Salam ya.
0: Silakan.
3: Wahai orang ganteng di wahai kanan, Abang Abdullah. Wahai Eva, wahai Tisinan Munir, Abang Ramli. Penyinu-nyinet wahai kanan. Salam. Wahyan. Buat Munir topan jamaat. Tera ya. Buat Munir Edo zaman ini serati. Buat Abang Gali, buat Acibi. Buat Munir Minan Wati di Serengsem. Dan Tuapin di Tugu-Duhen. Aman. Tak punyinu-nyine keluarga Sukadana Ham ya. Buat Abang Jaini di Sumber Agung. Buat Munir Alak Herman Juragan Duren di Batu Putu. Mama Irin di Gunung Batu. Buat Munir Riko di Kebagusan, buat Abang Jomblo di Tanggamus, buat Ham-Ham, buat Uwa Putri Jamang Odo Dewi Halim, mudah-mudahan sehat selalu, buat Mone Bunda Selgi di Pulau Bacan, mak lupa Mone buai Mami Ratna Juwita ya, mudah-mudahan sehat selalu Mami.
0: Amin.
3: Abang Nurdin di Pulau Sebesi, Abang Emtop Sayang, Karin Saka, buat unyi-unyi negawah dari Asam Bejet tanpa terkecuali di pasangan yang akan kemuliaan selalu. Buat abangku mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Pasone laris manis.
0: Amin.
3: Silamun atas waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Kang Maman di Palbas. Ya ada lagi. Ya, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasrun Sultan, Bang.
0: Ya, sudah kecilin nih suaranya Bang Nasrun. Apa kabar Bang Nasrun di Sultan?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat.
0: Di sana gimana cuacanya? Udah hujan kah?
4: Iya, ini barusan selesai hujannya, Bang.
0: Oh, barusan selesai hujannya. Di sini belum hujan-hujan.
4: Iya. Oh gitu ya, nanti hari ini juga baru ada hujannya ini.
0: Iya.
4: Oke deh, lagunya ikut tas ya Bang ya.
0: Iya.
4: Ya pertama-tama Bung Peria sahabat tugas, selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Amin.
4: Ya, sudah pasti selalu kompak.
0: Amin.
4: Bung Edo, ada Sayusup, ada Bung Tampan, ada ya lah Sherly, Bang Jomblo lah Bang Senin, semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nasrun dari Sulteng ada lagi. Baik. Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum, kadiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa ini?
5: Dari Amza Yusuf Jami.
0: Oh, Bang Amza Yusuf. Oh iya tadi. Kok saya enggak kecilin ya suaranya?
5: Tadi yang barusan ini siapa ya?
0: Bang Nasrun.
5: Oh, Bang Nasrun. Bang Nasrun itu dia keliling-keliling juga tuh.
0: Iya.
5: Nabiri Papua, bagian Papua karena Nabiri bagian Papua tengah kemudian di apalagi itu Merauke ya di situ kemudian di mana lagi pokoknya di bagian Indonesia Timur sana lah deh sering masuk
0: ya.
5: Ini Bang Ferry cuacanya gimana di sana, masih ada kabut asap apa kalau di Jambi ini sudah hari ini tanggal 17 sudah satu bulan tidak pernah turun hujan.
0: Oh sama, di sini juga belum pernah turun hujan di Bandar Lampung.
5: Jadi kabut asapnya tambah bertambah-tambah terus.
0: Sana ya, di sini ada erupsi Gunung Anak Krakatau.
5: Iya benar tuh.
0: Abu vulkanis.
5: Abu Gunung Anak Krakatau ya.
0: Iya.
5: Dekat dengan itu ya, Lampung dengan Gunung Anak Krakatau ya.
0: Betul.
5: Kalau di bagian daerah Jambinya mungkin jauh ya. Lagunya ikutan aja lah ya, Bang Peri ya.
0: Iya.
5: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Nasrun tadi ya. Ada juga Pak Jaru, ada Atim Bulu-Bulu, ada Bang Senin, Atu Atim. Ada juga Bang Nasrun, untungnya apa lagi ya, Bang Pindi, ada juga Bunda Kamba, ada Bang Junaidi Kaniago, ada Igo. Untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat intinya Bang Ferry Noriadi, selamat pagi, selamat berbuka, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hamzah Yusuf sudah ada Datuk Atin ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ferry Noriadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, wat lagu apin sih gantanya?
0: Jadi lagu ini Wat Bulambanan, Permata Banjar Batu, Balin Pilih.
6: Oh, Balin Pilih gaul lah Bang Peri.
0: Balin Pilih ya.
6: Iya. Salam-salamnya yo.
0: Silakan.
6: Salamne malupa mone guae muan di Inpres Sukadanaham. Pa Bang Umbra di Sukadanaham. Bapak Kepala Lingkungan 1 Bang Bahar di Sukadanaham. Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, malupa mone Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Raden Mat di Sukadanaham, malupa Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, malupa mone Minanwati di Srengsem, Burros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, malupa mone Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, malupa mone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman di Batu Putu, Juragan Duren, Bang Pendi di Oku Selatan, Guai Seunyi Negawo, Bang Peri.
0: Seunyi ne ya.
6: Assalamualaikum, KB pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Datuk Atin sudah ada lagi. Halo.
7: Halo. Halo Tawa Bang.
0: Alhamdulillah Wawai.
7: Iya. Apa lagunya?
0: Lagu ini Wat Bulambanan, Permata Banjar Batu, Balin Pilih.
7: Permata Banjar Batu, Balin
0: Pilih.
7: Ya. Siap ya.
0: Silakan.
7: Bunda Ros Surabaya, semoga sehat. Alhamdulillah, jawab kembar, menyalak lagi. Tosem. Ini pula panggung. Bunda kembar, jawab timur. Ini yang jualan. Berin kesalahan, tendi kesehatan. Nurdin di Pulau Susi. Dasar Raja Basa. Basi Rukatani, Mama Kungki. Satu Asun Tugulu. Halo. Terima kasih Bang.
0: Yo, jama-jama.
7: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, baik di belakang Bang Senen sudah ada Mbak Heni Nurzana ya. Mbak Heni di Pulau Panggung nih kayaknya. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabar Bang Air Mang Peri?
0: Alhamdulillah, kabarnya wawai.
8: Alhamdulillah sehat ya.
0: Walafiat, iya.
8: Mang Peri kan nanya apa cuti?
0: Api.
8: Karena kan pernah siaran batang hari 9 ya.
0: Heeh.
8: Jangan tambah lagi sih.
0: Jadwal siaran nih.
8: Jadwal siaran kan biasanya Senin kedua, malam Senin kedua.
0: Iya, malam Senin kedua, iya.
8: Kedua, iya. Malam Senin pertama kan anu Sunda.
0: Iya.
8: Malam Senin kedua tapi kan masih siaran nanti kan.
0: Mak siarannya libur.
8: Oh, iya.
0: Jadwal libur.
8: Oh iya. Mm-mm. Tapi tetap ya batang hari 9 Senin kedua ya.
0: Heeh.
8: Okay. Okay. Soalnya acara favorit.
0: Ya ya.
8: Oleh lagunya Pemata Pajak Batu Kola ya.
0: Nah,
8: salam-salam Pak ya. Jama Adek Nurdin, saya Wadi Pulau Sebesi ya. Jama Persenen, Jama Pulau Kusunyine, saya Wadi Sukadana Ham ya. Salam Tiham, salam Angkon Kemuakin, ya Heni Pulau Panggung. Heni, jo jadi Olo Gading, Pulau Pulau Riku.
0: Oh.
8: Iya.
0: Iya, iya, iya.
8: Atau jama Edo di Teluk ya, jama Topan, jama Wokutri, jama Udone ya, jama Bunda Samba, atau jama Bajarwo ne ya, salam Tiham ya, Bajarwo sehat-sehat ya ba, atau jama Nabila Sewadi Weluni ya, atau jama Dato Bang Susua, Bang Susua Pulung Kasim Sewadi kepanjangan ne, jama Kakak Madalena, jama Bang Herman Juragan Lorene ya, salam sehat selalu. Pakai Bang Ferry ne, kimulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Eni sudah ada ya. Halo. Halo.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Minanwati Bang di Serengseng.
0: Ya, apa kabar Minanwati?
9: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
9: Lagunya apa Bang?
0: Lagu ni Wat Bulambanan, Wat Muni Permata Banjar Batu, Wat Muni Balin Pilih.
9: Balin Pilih ya Bang. Balin
0: Pilih ya.
9: Salam ya Bang ya.
0: Silakan Minan.
9: Salam ni jenar pakai ni Datu Atin. Salam Angkon, salam Komarian selalu, pakai Edo, Bang Senen, Bang Jomlo di Tanggamus, Bang Hamham, Bang Maman, Topan, Senor Nasrul ya Bang Yo.
0: Nasrul, ah.
9: Terima kasih, sama Bunda Samba, Nurdin di Pulau Sebesi, Umi Pungki, Bunda Ros, di Kedatangan Bunda Heni, salam Angkon, salam Kemuaku yang selalu, Nabila, Jawai Luni, dari Pasir, Bang Ibrahim, Bang Yusuf di Jambi, Benji, Pakai Rohayati di Natar, Bang Iri, Bang Sultan Sebuayan, Abdullah, Aji di Panjang, di Teluk, terus pakai Putra Jawa, pakai seunyinya lah Bang Yo. Salam
0: ya.
9: Angkon, salam Pemulakian selalu, enggak menyenwati di Serentem. Pakai Abang Ferry, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Minanwati di Serengseng ada lagi. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Di kabar Peri?
0: Kabarnya wawai mamiku.
10: Mamiku Ciren yo.
0: Ya.
10: Mami Ratna di Pahoman.
0: Ya.
10: Dan untuk saya ngirim ke Ratnanya no api Bang Maman ya.
0: Heeh, Kang Maman di Palbas.
10: Terima kasih yo. Lagi engkok di Mekarana yo. Untuk Bang Abdullah di Waikana dan Modern. Seluruh nilah Perio.
0: Seluruh nih ya.
10: Lagu ni dapat enggak Permata di Dalam Kaca?
0: Permata di Dalam Kaca ya.
10: Lagu favorit. Untuk Bang Ferry dan keluarga, mudah-mudahan sehat, amin, panjang umur, murah rezeki, selamat menjalankan tugas.

0: Amirat, nah, Pak Oman ya.
1: Oh, iya orang lama itu.
0: Oh, dekat sama RRI yang oleh Pak Oman ya.
1: Iya dulu kan penyiar juga dia.
0: Oh, Mami Ratna.
1: Mm-mm.
0: Ya, Mami Ratna di Pak Oman. Terus Moni Jama Henny di Pulau Panggung. Alhamdulillah, selalu sihat.
1: Mm-mm.
0: Jama Topan, Babang Tampan di Kota Karang. Pak Cedo nih, sibuk apa Edo? Kowo-kowo Edo, Edo Saputra, Didipa, Edo.
1: Ini udah standby Edo, kado standby.
0: Kirain lagi ya, bayar-bayar angsuran. Edo jama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Jama Maman di Palang Besi, jama Irin, Hamzah Yusuf, Jambi, jama Nasrun. Sunyine ya, Naperia.
1: Sunyine ya.
0: Sel zaman Naperi sekeluarga sehat selalu Naperi ya.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik di belakang Mbak Jarwo sudah ada nih. Siapa lagi nih? Kita coba dengarkan suaranya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Nah.
2: Sehat bang.
1: Alhamdulillah sehat. Badan nih.
2: Alhamdulillah sehat mune munyayan bang.
1: Tapi kantong keteter.
2: Kantong nedang ditanya bang. Kantongnya aduh bolong. Cuci. Aduh disekuk pagun kena tarik.
1: Iya.
2: Kena tarik deh bida bang. Jelma lamban narik-narik, ah udah isi ya neh.
1: Yeah.
2: Aduh, mari tarik lagi laju neh. Ambil lagu deh bang.
1: Lagu nih Bulamban, Bulambanan, Pemata Banjar Batu, Balin Pilih.
2: Bulamban ngelabang, emang bangi ceram di lamban bang.
1: Iya. Yeah.
2: Bangi wajah dilihat ngadep di lamban bang.
1: Edo ini siapa? Topan
2: Topan. Ya Topan lepas bang yang lagi lamban bang,
1: lagi pelambanan nih.
2: Lagi bangi nih.
1: Pokoknya gempa terus ya.
2: asli malu-aluah lagi ya calam kama calamban.
1: Iya.
2: Ya Allah, salam ya bang.
1: Ya silakan.
2: Salam nih, pakai Mbah Jarwo ya. Selamat pagi. Mm-hmm. Buat Muni Mbah Topan. Buat Muni Ayah Entop, Ayah Nurdin, Ayah Senen. Sama siapa tadi Bunda Ratna ya. Bunda yeah. Ratna, semoga itu selalu sehat. Selalu dilancarkan ke Cekine, sekeluarga. Buat Muni Kak Meli, buat alaku yo di Batu Putu, Juragan Duren, alak Herman, semoga selalu sehat sekeluarga. Buat Muni Bang Pendi, Bang Yusuf Hamzah, buat Muni siapa? Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Seli ya, Seli sama Sulaiha, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Terus, makasih Unyi Negala Bang.
1: Unyi nih ya.
2: Spesialnya pakai nenek kok ya.
1: Nenek Serati di Sukarami Hua yo.
2: Ya, pakai Wah Putri ya, Wah Putri sama Udo ya. Semoga selalu sehat, Udo.
1: Amin.
2: Sehat terus.
1: Ya.
2: Lalu dilancarkan rezekine.
1: Amin.
2: Ma double spesialnya pakai Bang Ferry keluarga, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Malu pamni dagangnya geluk-geluk belah. Laris Amin. Manis Tanjung Timpul. Laris manis Tanjung Simpul, dagangan habis, uangnya ngumpul.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya di belakang Edo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
3: Apa kabar Bang Ferry?
1: Kabar nih wawai, sehat walafiat.
3: Amin, tetap sehat ya bang.
1: Ya.
3: Bang hibur minat muari di pepenjengan nih bang.
1: Ya.
3: Aku ini nutukan unyin bang.
1: Nutukan ya.
3: Nah, nutukan unyin waktu nak aduh mak mengizinkan. Salam nih bang yo.
1: Silakan bang Yomlo.
3: Salam yo pakai nih bang Ham. Bang Irin, bang Jaine.

0: Mama Pungki, Minanwati, Bunda Samba, Nabila, Bang Edo nih, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, dan Kak Eta Dewai Kanan Mas Pagi. Semua nih bang.
1: Semua nih ya.
0: Ya pasti ada Bang Peri nih sama tugas ya bang.
1: Amin.
0: Terima kasih selalu bang.
1: Amin.
0: Terima kasih waktu nih. Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Bang Jomlo tadi di Kota Agung ya. Baik, kita segera akan putarkan lagu yang sudah kita siapkan dan yang akan kita sajikan ya. Itu tadi juga yang sudah di request juga ya. Baik, sambil menanti kita awali nanti dengan lagu Bulambanan ya.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau enggak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
0: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun. Wow.

Mina Muari, pengembangan tepung mokap di Kabupaten Pringsewu, Lampung didorong tidak berhenti pada produksi, tetapi berkembang menjadi ekosistem usaha yang menghubungkan petani, koperasi, pelaku UMKM hingga pasar. Upaya tersebut dibahas dalam lokakarya penguatan jaringan usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDMP, PKMP dan koperasi ekosistem komoditas tepung mokap yang digelar pemerintah Kabupaten Pringsewu di Hotel Urban Pringsewu pada Rabu 16 September 2026. Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengatakan mokap memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah karena Pringsewu memiliki bahan baku, sumber daya manusia, koperasi dan UMKM yang terdapat mendukung pengembangannya. Menurutnya pengembangan mokap tidak terbatas proses pengolahan singkong menjadi tepung, tetapi membutuhkan ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Beralih ke warca selanjutnya, video seorang pria yang menembakkan senjata api ke udara di kawasan Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung, Winril, viral di media sosial. Polisi bergerak cepat dan mengamankan tiga orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Aksi penembakan terjadi di pintu keluar area Sport Center Winril, Selasa 15 September 2006 sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pria terlihat melepaskan tembakan ke udara sebelum meninggalkan lokasi. Kapolsek Sukarami, Kompol Hadi Pendiangan mengatakan penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Penyelidikan melibatkan tim TKAP 308 Polres Bandar Lampung bersama TKAP 308 Disreskrimum Polda Lampung. Petugas kemudian mengetahui keberadaan pelaku di sebuah kostel di kawasan Jalan Ria Kudu. Sekitar pukul 00.30 WIB, tim gabungan mendatangi kamar nomor 51, pelaku berinisial AI 23 tahun sempat melarikan diri bersama rekannya R alias Ateng menuju loteng lantai 3, keduanya kemudian berhasil diamankan petugas. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa narkotika, alat hisap plastik, klip, serta kunci liter T. Demikian warca pukul 10. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 11. Dan Minak Muari, sampai di sini pula perjumpaan kita. Saya Peri Nuryadi, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Medi Carlo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Ya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuari Bang Medi Putungga mulai dalam acara Nemu Nyimah. Edisi kani sinje minamuari kani Kamis 17 September 2026. Ih Bang Medi happy banget minamuari hari ini. Karena apa? Bang Medi dapat rezeki. Ya, rezekinya apa? Tahu enggak minamuari? Tadi kan pro 1, pro 2, pro 4 itu ada pembagian-pembagian penyiar terajin. Pro 4 Bang Medi yang dapat. Andine kabit ne, andine katim ne, Susi Ratu Belia dikeni amplop. Lumayan. Tanggal-tanggal segini gitu loh dikasih amplop, Masya Allah. Luar biasa. Gelarnya kategori penyiar terajin, Medi Irawan Pro 4. Lain sombong lumina muaki, tapi ini menjadi motivasi gue Pak Medi. Berarti kerja itu memang harus sesuai dengan tanggung jawab gitu aja sih. Tapi alhamdulillah duitnya dibagi-bagi cuma kayak penyiar. Kimuat bener yang ngoceh, ya kan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun.
1: Emang nih, Hansik. Emang amplopnya gede beliin apa?
0: Muat, mak dibeli kok api. Kan bener-bener disebut kok kasih keberapat. Kategori penyiar terajin pro 4, Medi Carlo. Aduh, wah, aku. Iya, mak pandai kejar rajin gibah.
1: Alhamdulillah. Yang penting kan rajin absen maksudnya.
0: Oh yo, temun do yo. Itu penting absen.
1: Dibagi-bagi ya Jo.
0: Kan ya kayak sok dengis lagunya Mega. Apa judulnya mau? Enggak mau niko lagunya. Okay. Makku bagi-bagi cinta. Mau latihan nyicip-nyicip walau mie rebus nyicip-nyicip ya kan mau.
1: Oi temon sila. Dengan hargane lo mong
0: yang iya,
1: bisa dikunjungi nikmat.
0: Karena dapat itu bukan untuk saya, untuk penyiar perempat semuanya mong.
1: Betul. Gitu. Berarti

0: jeno.
1: Iya. Oleh yang ada benih mulai memang siaran dipa ya jo.
0: Uat ya ne.
1: Uat ya. Dari kita salam-salam ne. Ya. Salam ne makai emang mana patuhan sinap emang iklan lekok mong.
0: Lekok. Si Ipa yo. Halo yo.
1: Si lekok nak kita sejam minan suki.
0: Oh benar kasih pok kalau api judulnya lupanya.
1: Yo ya ada. Salam ne makai Bunda Ratna yo. Amat Dawa, semoga selalu sehat Bunda. Pak Uni Wah Putri sama Udo, semoga Udo selalu sehat terus, selalu dacaran rezeki ini. Pak Uni Abah Topan, Bah Jarwo, ada Sally, Sulaiha, selamat Dawa. Pak Uni Bunda Ros, Bunda Sambana Tuatin, maka sunyi negolah mong.
0: Ayo kita.
1: Spesialnya makai nenek gue ya mong. Double spesial nih, makai semua api penyiar kompat,
0: yeah.
1: kumpul, agak ngani, ngani
0: MPMP.
1: Nah, sedi depan ini, tapi warindi dah, pai mong.
0: Uli apa?
1: Warindi halang pai mong dengan ngani PMP sedi depan nih kita mong.
0: Iya, lupa lo, lagi ngani sih ya ya.
1: Kepa. Astaga,
0: lupa nih ya.
1: Meno hamong duot ya suahane.
0: Muat iya ane ki jangan ni pempe malah melengking suahane ane mong.
1: Podo malah meno suahane malah merdu ya mong.
0: Merdu terus luah tanduk di hulu ni.
1: Dadah semoga selalu sehat unyin.
0: Amin.
1: Perempat. Terima Yo, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Edo. Terima kasih apun. Makasih ya doang ada untuk kan gabung. Siapa lagi silakan minak muak sikam tunggu di pagi kani sinji. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo.
0: Ini kok kempempe mat bang. Waalaikumsalam ya pun. Iya bang, mak nyangkanya bang. Tanggal-tanggal lagi susah ke gimana kan bang. Ya Allah. Agak api lagu nih bang. Jama-jama Susi atau Kumbang Layu.
2: Susi.
0: Susi. Kirim salam nih.
2: Bunda sambal. Bunda luar jaga bayar. Semoga sehat. Allah gila jago kembar minan wasi di sejam bu saya ni pulang panggung budak sambal ke timur Lydia kuasaran Eri kejuaran kendi ukur selatan Nordin di sabte dan raja basa pasir kota tani mama kopi datu asam tu bodoh makasih deh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih bang. On air aja mong sih. Terima kasih ya bang Senen yang ada nentukan gabung ya. Siapa lagi saya gak ngabuk. Lagu aja mina muahi kita dengerin lagu dulu ya. Masih ada yang gabung bang Herman di kediaman Putu ha? Kediaman Putu. Batu Putu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Herman, apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sokok kita.
3: Batu Putu.
0: Oh.

0: Bang Medoy.
1: Mm-mm.
0: Aga salam-salam pa Cuti.
1: Uy, siapa bang? Silahkan.
0: Gelak na po ganun marama yung Medoy.
1: Oo, tamang dami di pa ko bang Herman di ako.
0: Doran lagi magjualan.
1: Uli happy?
0: Lagi kosong.
1: Oh.
0: Makungido sa ngirim. Para suway ka magalak na juragan duren.
1: Oo, oh, bang mangido duren nila.
0: Duren na mangido.
1: Mamasok.
0: Ya salam-salam pai Cuti.
1: Ya
0: makuari kami sewat di Raja Basa. Saunyinnya Bang Darson. Saunyinnya sekeluarga besar. Semoga punya imawan. Saya wat diwai lima. Kenamun itu tanpa terkecuali. Jama anak ku jenok ido. Ayo sekeramnya dua anak ya. Kedua kali kuuan yang aku perhatian ya. Alhamdulillah. Api ini kedua. Api di singgolannya jenok. Terima kasih anak Rido ya. Saya Wadi Sukarame 2. Semoga sehat selalu. Munyai mengawan murah rezeki.
1: Iya. Yeah.
0: Jama saya lagi bertugas kena mone tanpa terkecuali. Salam angkon kemuakian.
1: Iya. Yeah.
0: Saya Wadi.

0: Hector ya. Pulong alias Pulong Kasim. Ya, tanpa kecuali saya unyin-unyin nih, jama siapa kuhuan ya, salam kenal, salam angkon kemuarian, tanpa terkecuali. Boleh dilagu nih, nutukan kau.
1: Siap, Payu.
0: Jama Bang Medine, selamat bertugas. Semoga muah rezeki dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Herman, Juragan Duren, sewa di Batu Putu ya. Assalamualaikum. Halo. Foto. Silakan Pak Gun Cikam Tunggu Mila Muahi di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Wendy api kabah, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, sokok kidah.
2: Lagune
1: nih. Lagune uat jama-jama, kemudian uat lagu Susi jama Kumbang Layu.
2: Susi kasusi.
1: Susi. Niku de Susi. Kantu bang nikam dan cadang hati.
2: Hati. Salam pa yo.
1: Yuk.
2: Salam pa pene siapa sampai di baju no. Oh. Ah lupanya na ya agak ngengok kone na. Ah Herman, Mbak Herman siapa ya?
1: Siapa? Bang Herman oh Batu Putu.
2: Oh, Bang Herman ya nah. Lupa gaul Bang Herman yo. Yo salam angkon, salam kemuakian yo jema Bang Herman, Herman yo. Oh, jema Edo yo, jema Topan, Bajarwo yo, jema Bang Senen, Bunda Samba, Bang Narawi, Bang Darson. Di Raja Basa kepa ceritane Bang Darson. Saro becong hubung ya nomor mona Bang Darson, ganti luwet nomor kodo niku ye. Terus pakai ini siapa lagi yo? Pakai ini Bang Hamzah Yusuf yo di Jambi yo, jema siapa Sultan Sebuai di Lampung Tengah, Mas Yogi yo, jema siapa lagi? Wo, jema Udo di Wai Halim yo, jema Minanwati jeno yo, jema siapa lagi? Nabila yo, jema Zaini, Mbak Eni yo, jema siapa lagi? Mbak Bunda Ros yo di Jagabaya yo. Mudah-mudahan sehat Bunda ya.
1: Amin.
2: Jema siapa lagi? Mama Bila di Jembatan Kembar ya, Prinsewu ya. Jema. Jema saya pengantin baru nah Bang Medi.
1: Siapa aduh, sih?
2: Nengok lagi jema Bang Pendi, saya pengantin baru.
1: Topan.
2: Iyo.
1: Oh.
2: Ya aku agak nikah nah yang ni pandai bebannya jemanya. Bang katanya kan rumah ada suakannya lagi katanya.
1: Iya lo lagi bulan madu.
2: Oh, iya lagi surga dunia mungkin ya Bang Medi ya.
1: Mon.
2: Biasalah gak kalian kan berumah tangga nah surga dunia nah positif ini ya.
1: Pasti.
2: Positif lain pasti positif harus ini. Jadi engok-engok kau lah, kayak saya pengantin barunya. Kadu dang lupa kacang lupa kulit ni lah. Pasal genikah nak, kayak masalah yang nikah. Bang bang katanya ada suakannya lagi. Yo kalau lancar-lancar gaul lah rumah tanggane yo. Pakai medine. Terima kasih tugas yo. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Pendi. Kapten sekolah lagu Pai Minak Muari, lagu judulnya Susi.

0: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak putih tahabang. Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
3: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
4: Ih, kamu ini sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
3: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
4: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
2: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

Minamori Polresta Bandar Lampung mulai memperkuat komunikasi dengan tokoh lintas agama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika keamanan sekaligus menjaga kerukunan di kota Bandar Lampung. Forum Kerukunan Umat Beragama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Asosiasi Pendeta Indonesia hadir dalam audiensi bersama jajaran Polresta Bandar Lampung di Mapolresta. Pertemuan ini juga Minamori disampaikan oleh Kasihumas Polresta Bandar Lampung, Agustina Nilawati. Beliau mengatakan komunikasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang momentum perayaan Natal dan juga pergantian tahun. Informasi yang terakhir, Minamori Festival Internasional ke-10 Dian Arza Arts Laboratory menghadirkan pertunjukan interdisipliner, pameran ritus dan 4 loka karya eksperimental. Ketika benda rupa tidak lagi sekedar dipandang, melainkan bergerak, berbunyi dan berinteraksi dengan tubuh serta ruang, di situlah batas antara seni rupa dan seni pertunjukan mulai berjarak. Eksperimentasi ini menjadi gagasan utama LAPAH International Performing Arts Festival yang digelar Dian Arza Art Laboratory pada 27 hingga 29 November di Provinsi Lampung. Ada sampai waktu pukul 11 tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung nakimanihan ya minam wakit tetap setia ngedigi sekolah launi dawakhani jama Bang Medi Irawan hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi spesial di pukul 11 hingga 12 obrolan UMKM minak muaki. Narasumber kita hari ini sudah hadir di Perempat FM. Nanti minak muaki dapat gabung melalui telepon, nanya-nanya langsung sama beliau. Nomor teleponnya 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp 0811720985. Topik kita adalah branding kopi Lampung di media sosial mengubah produk olahan jadi tren kekinian. Ya, narasumbernya adalah owner dari Brokopi, yaitu itu Mbak Desi Senaga ya, sudah hadir di Perempat FM. Hari ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang kemari.
0: Sama-sama. Ini manggilnya Mbak Desi ya?
1: Boleh Mbak, karena saya ibu-ibu juga boleh ibu.
0: Oh, boleh ibu.
1: Boleh saja.
0: Soalnya masih muda banget, belum masih pantas dipanggil Mbak gitu
1: boleh.
0: Ya. Oke lah kalau gitu. Topik kita adalah terkait dengan branding kopi Lampung di media sosial mengubah produk olahan jadi tren kekinian. Sebenarnya kalau kita kenal Lampung itu memang kopinya banyak ya Mbak ya.
1: Betul,
0: di daerah-daerahnya memang produk kopinya cukup lumayan gitu.
1: Betul,
0: tapi
1: sekali.
0: Ini produk olahan. Yang dimaksud produk olahan kopi itu seperti apa Mbak Desi?
1: Jadi produk olahan itu Brokopi sendiri itu memproduksi produk turunan ya, disebut produk turunan, bukan produk olahan. Jadi produk turunan kopi yang dimasukkan ke dalam makanan. Kayak kalau di daerah-daerah misalnya gini, Malang terkenal dengan buah apelnya, terus mereka bikin produk turunannya jadi keripik. Jadi keripik, kalau pisang jadi keripik, itu kan produk turunan ya. Nah kalau Brokopi ini adalah brownies coklat yang kita mix dengan robusta asli dari Lampung, begitu.
0: Baik, Mbak, kemudian ide buat turunan kopi ini dari mana Mbak bisa buat olahan atau turunan kopi menjadi satu brownies gitu?
1: Idenya dari one day saya tuh ikut kelas kelas bisnis ya. Terus di situ salah satu coachnya bilang gini, kalau kamu pengen punya produk yang otentik, kalau kamu pengen punya bisnis yang otentik, kamu harus punya produk dan seseorang tuh harus kenal kamu dengan kamu tuh siapa dengan produk yang unik gitu, dengan sesuatu yang unik, dengan usaha yang unik. Akhirnya saya kepikir apa ya usahanya? Karena pada saat itu saya masih punya banyak banget produk yang saya produksi itu masih banyak banget dikeluarkan. Nah terus pikir saya apa? Lama agak berpikirnya. Kemudian kebetulan salah satu produk brownies ini sebenarnya bukan yang baru di L. Orlin. Jadi saya punya brand yang sudah kami hak itu namanya L. Orlin. Itu bukan produk baru. Jadi produk lama yang sebenarnya sudah pernah dikeluarkan, tapi tidak di branding dengan kuat. Tapi tidak di share dengan kuat ke masyarakat. Jadi pada saat itu saya berpikir apa ya? Apa gitu yang unik gitu yang harus saya angkat? Saya juga punya lapis legit kopi. Cuman kenapa itu yang nggak kami buat? Karena HPP-nya tinggi, ada gak marketnya? Ada, tapi untuk saya pada saat itu saya susah banget ngejualnya dengan harga jual yang hampir 1 juta itu susah. Menurut saya susah gitu ya. Akhirnya saya berpikir kenapa gak brownies kopi ini aja. Mulai riset tuh, kopi mana yang bisa kita pakai, gimana bahan-bahannya, kemudian berapa gula yang harus kita pakai. Karena kan asumsinya orang kalau makan brownies itu enggak gue diet, enggak gulanya tinggi gitu. Nah akhirnya terinisiatif untuk bikin brownies kopi. Terus gak langsung bikin, saya survei dulu, cek dulu di toko-toko oleh-oleh yang banyak di Bandar Lampung, yang besar-besar ya, kayak di Teluk, di Sudirman. Itu gak ada ternyata olahan kopi. Oh gak ada ternyata turunan kopi. Mereka punya itu cuma lapis legit yang harganya memang sudah lumayan tinggi per slice-nya aja. Ada juga beberapa, tapi saya beli, tapi kok ini gak ada rasa kopinya gitu. Apa ya yang mereka pakai? Ternyata mungkin, kemungkinan juga yang dipakai itu ada essence. Akhirnya saya coba riset, saya coba bikin, sampailah ketemu brownies kopi. Brownies kopi ini saya launching akhirnya. Dengan menggunakan kopi yang juga, kan kalau Lampung itu daerah terkenal penghasil kopi itu ada di Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan sama Lampung Utara ya. Selain itu ada tapi tidak banyak gitu. Nah ternyata juga dari semua daerah itu juga tidak begitu bisa semua terpakai. Jadi ada daerah tertentu yang kalau kita blend ke brownies kami, ke brownies yang kami produksi, itu rasanya gak dapet. Jadi rasanya tuh gak masuk gitu. Saya pikir kenapa ya. Nah ternyata berpengaruh juga dari suhu tanah. Kan kalau yang dataran tinggi sama dataran rendah, kualitas kopinya berbeda. Nah begitu akhirnya kami sepakat untuk memakai kopi dari dua daerah dengan dataran tertinggi. Dan kita juga pakai yang spesifikasi biji tunggal. Ada ceritanya juga kenapa harus pakai biji tunggal. Kenapa? Karena saya pelajari tentang biji tunggal itu kan kopi yang kafeinnya lebih full ya. Kenapa? Karena orang menyebutnya biji cacat. Biji kopi yang hanya satu di dalamnya. Bijinya cuma satu, tunggal. Nah itu biji cacat sebenarnya. Cuman ternyata kafeinnya lebih tinggi. Setelah kami pakai biji tunggal itu, akhirnya kami men-skip resep yang ada salah satu bahan baku yang ada di dalam brownies itu, yaitu ekstraknya, ekstrak kopi. Mm-hmm. Itu kami kan biasanya beli itu ekstrak kopi yang cair di toko-toko bahan makanan. Akhirnya itu kami skip, bisa kami skip. Full kami menggunakan bubuk kopi dari biji tunggal. Dan ternyata hasilnya sama dengan kalau kita pakai ekstrak. Saya berpikirnya gini, oh mungkin karena dia tunggal, jadi kafeinnya lebih full. Analisanya gini, kalau dalam satu biji merah itu kan harusnya dua ya isinya. Nah ini satu, artinya kan full, lebih banyak, kafeinnya lebih full di dia satu itu. Itu kenapa sampai dengan hari ini kami memproduksi brownies kopi ini menggunakan kopi biji tunggal. Seperti baik. Itu
0: Mbak Desi, untuk mendapatkan biji tunggal itu susah gak Mbak?
1: Sampai hari ini sih belum, mengingat produksi brew kopi juga belum yang sampai satu bulan ribuan gitu, enggak. Yeah. Jadi sampai dengan hari ini masih bisa, teman-teman juga masih membantu. Dan saya juga selalu meminta sama supplier di salah satu memang produsen kopi di Bandar Lampung. Sampai dengan hari ini stok dari beliau ada cukup. Tapi memang harganya ya cukup tinggi. Tapi saya berpikirnya gini, oh kalau saya pakai kopi biasa gitu ya, saya pakai kopi biasa terus saya harus tambah ekstrak, hitungannya lebih tinggi kan. Kalau pakai biji tunggal rasanya sudah nyaris sama, saya juga nggak pakai pengawet, udah pasti lebih seperti itu.
0: Okay. aman ya. Baik Mbak, kemudian caranya supaya yang namanya brownies ini awet gitu ya, bukan hanya dimakan untuk hari ini aja tapi mungkin barangkali buat oleh-oleh, solusinya seperti apa Mbak, bisa awet nggak nih?
1: Awet banget, karena kan ini masih tetap menggunakan coklat blok ya. Awet. Jadi kalau di suhu ruangan itu bisa, suhu ruangan aja, kita gak usah tutup rapet, itu masih bisa satu minggu masih oke. Tapi memang tekstur luarnya dia lebih keras, lebih kering ya, tapi dalamnya tetap aman. Karena kan ini brownies panggang ya, bukan brownies kukus. Kemudian yang kedua, kalau kita masukin ke dalam showcase itu bisa lebih dari 2 bulan. Aman, karena dia membeku. Jadi kayak kita makan coklat blok. Coklat biasa, misalnya satu coklat yang kita biasa beli di Indomaret, itu masih aman. Nah kalau di freezer lebih aman lagi. Cara kami gimana caranya supaya dia lebih awet dan pengiriman luar kota aman, itu kita vakum. Jadi memang kemasannya di dalam box itu ada plastik vakum yang tidak boleh bocor, sudah pasti tidak boleh bocor. Itu bisa satu bulan di suhu ruangan, aman. Itu kenapa di toko-toko oleh-oleh kami buat expired date-nya itu satu bulan dari tanggal pengiriman. Dan itu aman.
0: Ya, sejauh ini pengalaman Mbak Desi, pengalaman untuk jualannya gimana Mbak? Pangsa-pangsarnya cocok gak dengan kopi ini? Atau brownies kopi ini?
1: Ini produk edukasi ya. Kami masih punya tantangan berat yang banget. Masih berat banget, cukup berat. Karena harus menjelaskan ke pembeli, harus menjelaskan ke orang-orang sekitar kita bahwa brownies itu bisa loh di-mix dengan kopi asli tanpa membuang ampas, tanpa mengambil ekstraknya saja. Dan tantangannya adalah orang masih berpikir, oh yang pertama itu kalau kita tawarin brownies itu gini, tapi gue lagi diet, tapi aku lagi ini, lagi gak bisa makan gula, gak bisa banyak-banyak, lagi gak mau hidup sehat gitu. Nah itu kenapa brownies ini kami kemas memang betul-betul dengan yang sudah kita pikirkan banget gimana gulanya. Satu box ukuran 20x10 ini dengan berat kurang lebih 450, itu gulanya hanya 80 gram. Memang kita masih menggunakan gula putih. Kenapa? Harus melihat ini ya, HPP harga jual ya. Kalau kita pakai gula merah pasti lebih tinggi. Dan itu ya belum kami lakukan sampai dengan hari ini. Jadi memang butuh menjelaskan dulu ke orang. Tapi yang sudah beli itu hampir 90% pasti repeat order sampai dengan hari ini.
0: Gitu ya, baik Mbak. Kemudian udah berapa lama nih usaha brownies kopi ini Mbak?
1: Kami launching, aku mulai berinisiatif untuk bikin brownies kopi ini di Agustus 2024. Berarti sudah hampir 2 tahun ya. Launchingnya dari Agustus itu, launchingnya 6 bulan kemudian. Jadi ya udah masuk 2 tahun lah.
0: Baik, Mbak Desi, selanjutnya udah dibeli orang, kemudian Mbak juga melakukan riset gitu. Ada gak masukan-masukan dari pecinta brownies kopi demi ya, demi lebih baik lagi gitu? Apa yeah. Mbak yang menjadi risetnya?
1: Jadi gini, kalau ketemu sama orang yang suka minum kopinya tanpa gula dan kental, dia bilangnya manis. Ini manis banget, gak masuk. saya nggak bilang, oh iya ini bukan makanan bapak atau bukan makanan ini, saya juga nggak bilang gitu. Yeah. Saya pasti bilangnya gini, coba bawa makan dulu browniesnya, tapi dimasukin di kulkas dulu. Jadi dimakan dalam keadaan dingin. Nanti pas banget deh, saya bilang gitu. Dan biasanya gitu. Jadi memang brownies ini harus dalam keadaan, bukan harus ya, salah satu daya tariknya adalah kalau dimakan dingin tuh memang dia lebih enak. Jadi memang kalau untuk yang seperti itu saya akan bilang, ini dimasukin kulkas dulu, nanti bapak makannya pada saat dia dingin. Coba deh pak, lebih kombin rasanya, lebih kompleks gitu dan enak masuk. Dan yang saya kasih kasih tahu seperti itu biasanya memang mengangguk dan oke. Nah terus kami juga kan ada robustanya. Jadi robustanya itu saya bilang, sekalian saya ngasih tahu sama dia. Terus pak, bapak tahu nggak? Saya kasih bonus cara ngejeduh kopi. Bapak tahu nggak cara ngejeduh kopi yang enak gimana? Gimana mbak? Nanti saya kasih caranya. Jadi kami tuh pernah ketemu, karena brownies kopi ini juga kan pernah ketemu di satu kegiatan tuh, pernah ketemu sama pengusaha kopi dari Cianjur kok, dari Cirebon atau Cianjur, dia kebetulan punya kebun kopi. Jadi saya dikasih tahu cara dia, sama dia cara nyeduh kopi yang enak. Ternyata ada caranya. Dia bilang harus gini, suhu airnya sekian, gini. Jadi itu salah satu senjata saya untuk ketemu customer yang menolak brownies kopi, tapi dia suka kopi hitam. Jadi saya kasih tahu, pak cara nyeduhnya gini, nanti bapak pakai gini. Hasilnya ya 60% lah. 60% mereka aman gitu.
0: Iya,
1: sih.
0: Iya, luar biasa. Jadi ilmu juga yang dari Cianjur atau bener. Itu tadi ya, Mbak ya.
1: Betul banget. Jadi gitu ya. Memang karena produk edukasi, karena produk kopi ini ngebuat kita tuh banyak banget ketemu sama orang-orang yang penyuka kopi hitam. Yang tiba-tiba gak pernah minum kopi, jadi ngopi kan harus nungguin anaknya sekolah. Kan banyak tuh sekarang. Yeah. Terus anak-anak muda yang cuma cari tempat aja, tiba-tiba minum kopi. Yang kopinya dikit aja, yang penting udah duduk-duduk deh. Nah itu jadi market kami banget. Kenapa? Karena dikombin dengan blok kopi, semua jenis minuman tuh jadi pas. Takarannya jadi pas.
0: Luar biasa, mantep ya. Baik, tema kita ini adalah terkait dengan branding kopi Lampung di media sosial. Menurut Mbak Desi sendiri, media sosial itu seperti apa pengaruhnya dengan jualan dari brownies kopi, Mbak?
1: Cukup besar banget. Kenapa? Karena kami juga kan pakai platform media sosial, Instagram dan lain-lain ya. Itu cukup besar banget. Tadinya saya agak nggak ngerti ya kayak gitu ya. Akhirnya sampai saya mempekerjakan bagian-bagian untuk mempromosikan melalui media sosial. Dan memang sangat berpengaruh, berpengaruh banget. Jadi orang kalau nanya, ini ada Instagram ya? Kalau dulu kan masih belum dibuat gitu. Kalau sekarang, oh boleh kesini. Jadi pembelian melalui Instagram itu tidak banyak tapi cukup. Cukup ada, sekitar 25% lah lewat Instagram.
0: Ya. Jadi selebihnya lewat apa Mbak? Dari mulut ke mulut?
1: Dari mulut, masih lokal. Saya bilang sama tim saya, sama tim kami, bahwa Brokop ini produk edukasi yang memang kita harus menjelaskan dulu. Menjelaskan dulu gitu. Jadi target kami 20% masyarakat harus tahu. Dan itu agak terseok-seok. Karena pasti tuh orang langsung oh, kok browniesnya mahal? Oh enggak, ini harganya enggak semahal yang kalian pikir. Tapi memang ketika emang bisa kopi. Nah itu memang agak berjuang sih. Seperti itu. Karena kan orang taunya coklat, brownies coklat, brownies green tea gitu, yang manis-manis yang orang langsung enggak, gue diet, gue enggak gitu.
0: Baik, di tahun berapa Mbak mulai kelihatan ini mulai dipercaya orang nih gitu? Dari awal Mbak buka, pasti yang ngenalinya kerja keras banget gitu ya.
1: Betul.
0: Berapa tahun setelahnya?
1: Satu tahun lebih lah, satu tahun setengah lah. Iya, di tahun ini sudah mulai orang kalau ngomongin produk turunan kopi pasti langsung inget Bro Kopi. Pasti inget Bro Kopi. Apalagi teman-teman yang pelaku usaha ya, pasti kalau udah siapa ya produk turunan kopi yang mau kita bawa, misalnya dari satu instansi mau pakai gitu. Oh ada Bro Kopi. Oh ada Bro Kopi gitu. Jadi orang sudah mulai tahu bahwa brownies kopi dari El Orin itu sudah bisa jadi satu produk yang cukup bisa diandalkan untuk menyajikan ya, menyajikan bahwa produk turunan kopi itu memang kalau dikemas dengan baik bisa bagus banget.
0: Baik, kita nanti juga nanya ya, kok namanya Bro Kopi? Apa karena biasa halo bro gitu ya? Nanti kita tanya sama Mbak Desi Minamuaki, tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Kita balik lagi Amina Muaki dalam obrolan UMKM bersama Mbak Desi Senaga. Beliau adalah owner dari Bro Kopi. Tadi pertanyaannya, kenapa kok namanya Bro Kopi gitu Mbak? Karena memang Bro itu udah dikenal banyak orang. Halo Bro dan lain-lain. Gimana tuh Mbak?
1: Singkatan aja sih sebenarnya. Nggak ada yang spesifik, oh namanya harus Bro Kopi supaya ini, supaya itu. Enggak, jadi kan membuat brownies kopi harus punya nama dong. Apa ya namanya ya? Ini kan anaknya Elorin nih brand kami. Apa ya namanya? Bro, mulai ditulis-tulis nih, coret-coret Bro Kopi. Kok pakai Bro sih? Oh, Bro Kopi aja. Jadi itu sebenarnya cuma singkatan dari brownies kopi. Enggak ada yang dipikirkan, oh namanya ini harus gini karena ini gitu. Enggak, cuma singkatan dari brownies kopi. Jadi gitu. Bro Kopi gitu.
0: Tapi justru malah hokinya banyak dengan jadi, nama itu ya.
1: Karena easy listening ya. Orang tuh gampang
0: ingat. Gampang
1: tuh,
0: iya benar.
1: Oh, Bro Kopi gitu. Oh, Bro Kopi. Sebenarnya itu cuma singkatan dari brownies kopi. Dah, selesai gitu doang sih.
0: Okay. Mbak, kemudian dengan usaha Bro Kopi ini sendiri sudah ada misalkan ikut gabung dalam apa ya UMKM dan lain-lain atau gimana tuh Mbak?
1: Kalau gabung di UMKM memang sudah masuk. Terus kita juga masuk di binaan Dinas Perdagangan Provinsi. Masuk. Terus sekarang di tahun ini kami dipercaya jadi mitra di Bank Indonesia. Kemudian beberapa kayak rumah BUMN juga kita juga ikut gitu. Terus kalau komunitas-komunitas UMKM di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, sudah pasti hampir semua UMKM masuk ya, include ke dalamnya gitu.
0: Gitu ya. Oke, Mbak Desi, kalau sekarang nih kita lihat ya di lapangan banyak para pengusaha UMKM dan lain-lain, mereka gulung tikar gitu ya Mbak ya. Entah persaingan atau seperti apa, Mbak mempertahankan ini tetap bisa eksis, gimana caranya Mbak Desi?
1: Kalau kenapa tidak gulung tikar sampai dengan hari ini, yang pertama lihat waktu kalau aku sih. Jadi ada bulan-bulan tertentu memang penjualan menurun banget. Karena kan aku nih memang packagingnya untuk oleh-oleh dan santai di rumah, tapi lebih ke oleh-oleh. Ada waktu-waktu tertentu memang sepi banget. Nah itu kenapa salah satu cara supaya tetap ini terjual dengan baik adalah aku titip di toko-toko oleh-oleh. Tapi memang tidak sebelum semua toko oleh-oleh kami masuki, baru beberapa. Dan itu sampai dengan hari ini walaupun kondisi sepi tetap ada penjualan. Kemudian sama yang sering repeat order, karena ini kan untuk oleh-oleh ya. Dan kayaknya setiap bulan tuh ada aja orang yang keluar kota. Jadi karena yang sudah tahu, khususnya yang sudah tahu tuh pasti menghubungi kita untuk mau dong Bro Kopinya, walaupun menurun ya. Ini nih penjualan kencang banget tuh kalau liburan. Dari toko oleh-oleh banyak, dari teman-teman, dari relasi, dari online kita juga banyak. Kalau lebaran, kalau liburan. Kalau nggak liburan ya penjualan stabil di kita bisa produksi satu bulan tuh sampai 3 kali lah, cukup segitu.
0: Sekali produksi berapa Mbak?
1: Sekali produksi itu kita sekitar 150 box lah satu bulan.
0: Ya. Itu untuk dijual di toko-toko juga.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Betul, di toko oleh-oleh, penjualan melalui online dan dari konsumen yang repeat order.
0: Baik, kemudian Mbak, untuk menjaga kualitas dari Bro Kopi ini, khususnya kopi brownies kopi ini, gimana Mbak supaya mungkin dibawa pergi jauh gitu tetap aman, tetap enak, aroma kopinya masih kerasa, ada nggak tipsnya gimana?
1: Kami kemasan kita tuh kita vakum, jadi memang kopi itu yang kita

0: semua pelaku usaha kopi itu ketika menjual kopi itu tidak hanya yang dijual tidak hanya rasa, tapi aroma, karena kopi itu kan identik dengan aroma ya. Nah, apalagi ketika dia sudah di-blend dengan makanan, itu pasti aromanya akan turun. Nah, untuk menjaga aroma tetap dapat aroma ketika dia sudah di-blend dengan brownies, apalagi coklat. Coklat kan juga baunya kan identik banget ya. Itu kita kemasin dengan divakum. Nah, kalau divakum itu tadinya aku tuh gini, tadinya kenapa divakum? Bukan karena dia supaya dapat rasa, bukan. Aku baru pikirnya gini, aku tuh tipe orang yang enggak mau makanan itu ketika dibeli sama orang, disentuh sama orang yang bukan pembelinya. Misalnya gini. Memang belum pernah sih ada kejadian kasus yang aku lihat, belum pernah. Misalnya, tapi aku sudah membayangkan kalau kan kirimnya kan kadang-kadang kita pakai ojek online ya, pakai ojek online. Khawatir, sempat kekhawatiran gini, ntar tengah jalan makanan gue dicolek sama dia, kan kasihan tuh yang terima. Nah, akhirnya berpikirlah untuk gimana caranya supaya nggak dicolek nih. Akhirnya aku mikir, oh ini harus dimasukin plastik dan divakum. Tapi ternyata imbasnya adalah kan kalau divakum itu udaranya kedap banget ya, itu bisa ngebuat dia awet, bisa sampai, jadi kalau pengiriman luar kota, divakum itu bisa aman 1 bulan di suhu ruangan, bahkan lebih sih, bahkan lebih. Begitu, makanya bisa aman banget.
1: Bisa aman ya. Sejauh ini yang paling jauh pesanan kemana Mbak?
0: Kami pengiriman paling jauh ke Malaysia, Jayapura sudah pernah. Jayapura ada, Kalimantan, Bali ada. Jayapura pernah ada 3 pengiriman kayaknya sampai dengan hari
1: itu
0: ini.
1: Sampai jauh gitu gimana Mbak jualnya?
0: Kalau yang keluar kota itu, misalnya ada kegiatan nih, sedang ada kegiatan di Lampung, yang orang pesertanya datang si Indonesia nih. Beli kan, beli nih, pasti beli nih pengunjung-pengunjung, pasti lah, entah dari mana beli. Nah, biasanya yang udah repeat order itu, dia suka rekomendasikan ke teman-temannya, oh ini ada makanan, oh ini ada kopi dari ini. Nah, yang beli akhirnya bukan di tempat, itu biasanya sudah dipromosikan dari orang yang beli sebelumnya, terus mereka coba, atau yang sudah datang, yang udah pernah beli, datang, mereka repeat order. Itu kenapa kami pengiriman lorotannya ada.
1: Ya, jadi tanpa rekrut marketing udah marketing dari mulut ke mulut ya Mbak sebenarnya.
0: Ada marketing brokopi ada. Ada ya. Marketing brokopi juga ada.
1: Tapi lebih kuat juga dari mulut ke mulut ya, udah coba gitu ya Mbak ya.
0: Kalau udah coba itu pasti. Kalau dinas tuh biasanya kalau ada pameran apa gitu, dis brokopi masuk ya. Oh iya Pak gitu. Kenapa? Karena ini produk turunan. Kalau saya bilang ada nggak sih teman-teman UMKM yang bikin ini? Ada, tapi mungkin mereka tidak di branding kencang kayak brokopi nih. Kalau brokopi ini kan sampai packing-packingnya difikirkan, terus lisensi perizinan juga difikirkan. Jadi memang tidak sekencang kita mempromosikannya dibanding dengan mereka. Jadi memang kalau saya bilang ini produk turunan kopi pertama yang di branding dengan kuat, ya mungkin brokopi di Lampung, di benar Lampung, karena sampai dengan hari ini saya masih suka keliling jalan-jalan ke toko-toko oleh-oleh, dan sampai dengan hari ini juga kayaknya masih 90% tidak ada. Seperti itu, produk turunan kopi yang betul-betul bisa dibawa keluar kota dengan aman.
1: Oke, baik. Mbak Desi, kemudian ini kan sudah ada nih ya brownies kopi gitu. Ada nggak ide-ide lain, kepikiran gitu, harusnya buat ini lagi nih yang lain gitu? Atau memang konsen di sini aja?
0: Ada. Pengen bikin yang lebih kering ya, tapi itu mungkin nanti, nggak sekarang lah. Tapi ada sudah keidean sih. Terus bro kopi ini juga kan ada varian yang robustanya. Jadi kita juga ngeluarin kopi bubuk robustanya yang specialty biji tunggal. Kenapa kita keluarkan? Karena kalau kita ambil biji kopi itu dari, misalnya saya dapat kiriman nih biji kopi untuk bahan baku nih, itu kan pasti dalam jumlah yang banyak. Minimal banget itu tuh bisa 5 kilo, 10 kilo gitu. Sementara yang kita pakai itu paling cuman 3/4. Nah, lebihnya kan banyak nih. Akhirnya seperti yang saya bilang tadi, kopi itu yang dibeli itu bukan cuman rasa, tapi harus aroma. Aroma kopi ketika dimasukin ke dalam plastik lebih dari 1 minggu aja itu udah hilang, udah sedikit berkurang ya. Akhirnya dari situ kita berpikir untuk oh ini harus kita packing. Kita packing aja. Dan ya udah sampai hari ini, jadi teman-teman tuh taunya kalau mau beli biji tunggal yang asli itu ke bro kopi. Akhirnya kami keluarkan juga bro kopi robusta biji tunggal.
1: Seperti itu. Luar biasa, melihat pangsa pasar langsung gitu ya. Enggak harus lep, enggak boleh lepas nih kayaknya gitu ya, Mbak Desi.
0: Jangan dikasih kendor.
1: Jangan dikasih kendor bener. Ini ada pertanyaan nih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mbak Rara. Saya mau tanya, ini di TikTok live TikTok affiliate juga enggak sih Mbak, kalau kita yang misalkan jauh-jauh pengen beli juga gitu?
0: Sedang akan, doakan saja, karena memang sedang disusun dan mempekerjakan teman-teman di bagian itu tuh agak naik turun. Ada hari ini, besok gak ada, ada hari ini, besok gak ada. Jadi sementara memang kita off, tapi akan segera. Nanti kalau ada, kalau sudah berjalan normal akan kita share di medsos kita.
1: Soalnya harus ini ya Mbak, harus konsisten mereka ya.
0: Betul
1: gitu,
0: banget, sementara
1: boleh.
0: Teman-teman tim itu di bagian itu hari ini masuk, besok Ci aku ya no, oke gitu, oke deh gitu.
1: Gitu ya, gitu. Oke. Mbak, ini kan kita angkat telepon dulu deh, ada yang gabung soalnya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Oku Selatan.
1: Oku Selatan, yang Bang Pendi, silakan Bang Pendi.
2: Oh, ini itu posisinya itu apa goreng sendiri apa di open apa gimana itu?
0: Kopinya di roasting, Pak. Kita roasting. Jadi kita kerjasama dengan salah satu produsen kopi bubuk di Lampung, di Bandar Lampung, dan kita titip roasting di beliau. Bahkan biji kopinya pun lebih banyak beliau di rumah produksi itu juga penyiapan untuk kita. Jadi memang kita ambil dari rumah produksi kopi itu, kemudian di roasting, tapi dengan takaran yang kita tentukan, supaya kita ketika masuk ke dalam adonan kan dia gak bisa terlalu hitam banget, terlalu coklat juga gak bisa, jadi nanti pahit. Jadi kita tentukan suhunya di roasting, Pak.
1: Ini petani kopi juga soalnya.
0: Oh iya,
1: ya,
0: salam kenal, Pak.
2: Ini maaf. Karena saya ini sudah lama ini di Oku Selatan ini ya. Itu kasih tahu saya itu kalau yang nikmat itu rasanya itu kopi itu yang petik merah itu. Merah itu maksudnya itu yang di putih itu yang merah-merah, enggak ada yang hijau sekali itu.
1: Yang benar-benar matang berarti itu ya.
2: Jadi itu petik merah. Jadi itu enak bener rasanya untuk ngopinya itu rasanya taboh kata orang Lampung gitu ya. Aromanya itu enggak hilang itu. Tetap bertahan dia agak lama itu.
0: Mungkin
2: tahu saya itu mungkin saya kalau pulang ke Bandar Lampung mau coba-coba saya ngopi di Lampung nanti.
1: Boleh.
2: Di mana posisinya Mbak ini bukanya ini?
0: Kami officialnya di Haji Menang, Pak, tapi nanti boleh ke media sosial kami di Bro Kopi Lampung, Pak.
2: Bukan di mana, di Haji Menang?
0: Iya, Pak, betul.
2: Oh, berarti enggak jauh dari tempat saya. Nanti saya dari Beranti ya main ke Haji Menang.
0: Siap, boleh.
2: Insyaallah saya pulang nanti saya main ke Haji Menang. Karena enggak jauh dari Beranti ke Haji Menang kan?
0: Iya, betul sekali.
2: Nah,
0: terima kasih.
2: Nanti saya, insyaallah saya pulang nanti saya main.
1: Mau nyoba ini kayak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ya itu ajalah. Informasinya. Ya, mudah-mudahan lancar lah Mbak.
0: Amin. Terima kasih doa baiknya, Pak. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, Mbak Desi tadi kualitas dari kopinya sendiri yang tunggal tadi itu sudah percaya nggak Mbak sama pelangganannya itu?
0: Percaya
1: gitu.
0: Percaya banget. Jadi gini, kan robusta biji tunggal ini nggak ada pohonnya. Jadi pohonnya memang spesifik di di kopi robusta. Yang di dan itu juga nggak bisa disortir. Jadi kalau gudang kopi itu dia punya tempat sortir kopi. Mulai dari kopinya yang grade 1 bukan ya, ring berapa itu kan ada lubang-lubang. Nah, biji tunggal ini nggak ada. Dia nggak bisa langsung kita masukin kopi 1 ton ke mesin terus biji tunggalnya terpisah gitu enggak. Jadi ini harus disortir satu-satu. Dipilih. Jadi misal dari 1 ton kopi yang ada di bentuk biji binnya itu biji tunggal itu paling cuma ada 100 gram itu 100 kilo itu sudah bagus banget. Karena dia harus disortir satu-satu. Kenapa? Karena dia enggak bisa dimasukin mesin langsung ditulis. Ada mesin tulisan sortir biji tunggal gitu enggak ada. Dia harus sortir satu-satu. Dan saya yakin banget ini adalah biji-biji pilihan karena kan kualitasnya kelihatan dong. Oh, bagus. Terus ada dari misalnya petik merah nih, semua petik merah. Bisa enggak petik merah itu kita ambil yang biji tunggalnya aja? Bisa, karena pasti ada di dalamnya. Di dalam panenan biji tunggal itu di dalam panenan petik merah itu ada enggak biji tunggalnya? Ada, tapi itu harus disortir satu-satu. Jadi kalau tadi adik bapak tadi bilang saya kualitas terbaiknya saya taunya
1: merah.
0: Petik merah gitu. Petik merah ada nggak biji tunggal jadi petik merah itu? Ada, tapi harus dipilih satu-satu. Nah, tempat kami ngambil untuk bahan baku kami ini, karena sebelum di roasting itu saya lihat barangnya, sejauh ini sih saya yakin banget itu bagus. Bisa dibilang grade 1 lah.
1: Oke, baik Mbak, kemudian dengan perjalanan kurang lebih 2 tahun ini, support dari keluarga seperti apa? Kemudian Mbak sudah punya tim belum nih yang ngebantu ngebuat browniesnya gitu?
0: Support keluarga kencang banget. Bapak itu luar biasa ya. Sampai hari ini memang beliau adalah support system terbaik. Salah satu partner terbaik. Kemudian tim produksi kita sudah ada. Kemarin di satu bulan ini saya sedang direhat semua tim. Tapi tim produksi gak bisa direhat dong, karena kan tetap harus produksi. Yang tidak direhat sampai dengan hari ini tim produksi. Kalau tim lainnya kita sedang rehat untuk perbaikan lagi.
1: Gitu. Luar biasa ya. Baik Mbak, di sekarang ini ya, bagaimana sih cara ngebangkitkan semangat UMKM untuk pengusaha-pengusaha atau yang sedang berusaha nih Mbak, tetapi kadang naik turun nih semangatnya. Kalau Mbak nih kayaknya semangatnya naik terus nih, tapi ada orang yang naik turun, kayak males, kayak semangat lagi. Itu gimana sih Mbak supaya tetap stabil lah minimal gitu?
0: Kalau saya sih nggak bisa ngasih support ke teman-teman. Kenapa? Kan harus dapat dari mereka masing-masing. Tapi pesannya adalah dapat rasa dulu di bisnisnya. Kalau bisnisnya nggak dapat rasa, lu mau sekenceng apapun modal, mau sekenceng apapun pengetahuan, mau sekenceng apapun relasi, mau sekenceng apapun penjualan, ketika lu nggak dapat rasa di bisnis, lu tutup. Pasti tutup. Harus dapat rasa dulu di bisnis, kemudian harus tahu peluang-peluangnya, dan yang paling penting adalah harus collab. Gak bisa gak kolaborasi sama teman-teman yang lainnya. Karena setiap dari kita itu harus kolaborasi. Mau gimana pun kencengnya kita sendiri, kita berasa, oh enggak dia gue bisa nih sendirian. Gak bisa. Zaman sekarang tuh kalau gak collab, KO.
1: Sampel collabnya seperti apa nih Mbak?
0: Sampel, misal nih. Jadi, misalnya gini, ada pengusaha dari, dia bikin legit gitu ya. Dia tetap harus kerjasama dengan misalnya Dharma Wanita. Kenapa? Kan collab itu gak harus dari usaha ke usaha. Tapi collab dari usaha ke pembeli. Misalnya kayak kami, Brokopi konsepnya adalah oleh-oleh. Saya harus kolaborasi dengan toko oleh-oleh. Saya harus kolaborasi dengan banyak instansi. Supaya apa? Supaya bisa tahu ketika ada tamu dari luar kota, ketika akan keluar kota, salah satu oleh-oleh yang bisa diandalkan adalah Brokopi. Gitu.
1: Oke, dan tetap menjaga saling kepercayaan. Betul, gitu tadi sekali. Ya Mbak ya.
0: Tetap, itu yang paling penting.
1: Ya, untuk menjaga kepercayaan, jangan sampai ada yang kecewa dengan produk
0: jangan
1: kita.
0: Jangan sampai produk kita turun kualitas.
1: Kalau Mbak sendiri untuk menjaga brownies kopi tetap kualitasnya baik, gimana Mbak?
0: Bahan baku. Bahan baku bukan diusahakan ya. Jadi bahan baku itu ada bahan baku utama, tapi kalau seandainya kan kemarin coklat sempat enggak ada tuh. Coklat sempat susah banget. Kayak nyari jarum aja susahnya ya. Sempat gak ada. Jadi saya harus punya alternatif lain, coklat lain, selain itu dengan kualitas yang hampir sama. Kalau sama banget gak mungkin, tapi yang hampir sama. Dan nanti ada bahan baku. Jadi ketika coklat ini, ketika salah satu bahan baku tidak ada, kita ambil yang plan B nih, bahan baku yang plan B. Tapi ada yang harus kita naikin. Misalnya ini kualitas coklatnya 6% gitu. Oh berarti yang ini harus kita naikin takarannya sekian gitu. Sampai sejauh ini sih belum nggak berubah rasanya, walaupun bahan bakunya kadang tidak ada dan harus kita ganti dengan yang lain.
1: Ya, pertanyaan mungkin mewakili minat mewakili pendengar kita, harganya berapa itu sebenarnya Mbak, satu kotaknya itu?
0: Harga satu kotak di size 20x10 satu box itu berarti yang kurang lebih 450, itu di harga 55.000.
1: 55.000 ya.
0: Dipotong untuk sajian di meja itu bisa jadi 24 potong.
1: Oke. Ini menjelang libur akhir tahun gitu kayaknya.
0: Persiapan
1: nih kayaknya ya, akhir tahun gitu kan.
0: Insya Allah persiapan.
1: Luar biasa. Oke. Mbak Desi, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Lancar usahanya. Amin. Dan tentunya bagaimanapun Brokopi ini harus menjaga kualitasnya. Betul. Biar tetap dipercaya oleh pelanggannya gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Terima kasih.
1: Ya, minat mewakili itu tadi ya obrolan saya bersama dengan Mbak Desi Senaga. Beliau adalah owner Brokopi. Terima kasih atas kebersamaan minat mewakili. Kami informasi pastikan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar di pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: FM, Suara Budaya Lampung.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Geradak-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.

Bencana tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

Kompang atau hadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun hadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

35 cm. Kompang ataupun khadak ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suara Budaya Lampung, selamat dawah. Gue Minam Huaris Unyini, saya tentunya tetap setia ngedengis ko lagu-lagu pop Lampung di Perempat FM di kesempatan Hani Sinji. Kadu pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan Minam Huaris, selamat dawah. Gue saya tentunya lagi beristirahat dawah, menikmati suasana siang bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan Minam Huaris Unyini dalam keadaan sehat, dan tentunya juga tetap setia di Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: tradisional Lampung serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Mina Muhari, yakin gak sih beras yang kita konsumsi itu ternyata beras asli? Karena memang Menteri Pertanian ini merilis ada 25 merek beras fortifikasi palsu yang beredar di pasaran. Jangan sampai beras yang kita makan juga ini. Mudah-mudahan enggak lah ya Mina Muhari ya. Beras kita adalah dari biji beras pilihan lah ya Mina Muhari ya. Langsung dari sawah gitu. Tapi diolah dulu jadi dari beras, bukan langsung dimakan. Karena takut berasnya palsu, padinya dimakan. Nanti keselak ya, jangan ya. Jadi dibuat beras dulu, diolah dulu jadi beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan ada 25 merek beras fortifikasi palsu yang berada di pasaran. Jadi beras yang seharusnya mempunyai kandungan gizi tinggi ini diperuntukkan untuk kelompok rentan seperti ibu menyusui, balita hingga anak stunting. Kegunaan strategis membuat pemerintah memberi subsidi kepada beras fortifikasi. Ada 27 merek, 90% merupakan beras fortifikasi palsu di mana pedagang nakal mendapatkan keuntungan cukup besar dari ini, Mina Muhakia. Dan Menteri Pertanian memastikan menarik 25 merek beras fortifikasi palsu sekaligus mengambil langkah hukum karena ini masuk tindak pidana penipuan. Jadi Mina Muhari, yang namanya beras fortifikasi itu adalah beras yang dianggap berkualitas tinggi. Jadi dalamnya ada merek-merek yang untuk ada vitaminnya lebih lah dari beras biasa. Dan ternyata ini kurang lebih 25 merek ternyata palsu. Ngeri ya Mina Muhari ya.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rompat FM Suara Bu.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

Minamuahi, di apapun Minamuahi berada pukul 13 waktu Indonesia Barat Beno, Sikamaga bergabung Mipro 4 RRI Jakarta. Nutuk acara Suara Budaya Berjaringan Nasional, dan Minamuahi dapat gabung terus dengan Skopro 4 RRI Mana Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Tahu nggak PHBS itu apa?
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Gak tahu.
1: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
0: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Mina Muahi, sikam bergabung Mi Pro 4 RRI Jakarta mengikuti acara Suara Budaya Berjaringan Nasional dari Pro 4 RRI Jakarta dan disiarkan relay di seluruh Pro 4 Nasional.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim pada Selasa kemarin, mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas padahal sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar. Begitu ya.
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya. Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silahkan.
3: Oke, baik, pendengar pacem-macem kakak dan dorong semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Mesti Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Saya 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ica.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ica. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamnya ya, dari kecil udah terbiasa dengan jam. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Siranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura, seperti itu Mbak Ita.
3: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T terus Y ya, baru ada tanda koma di atas terus P. Tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong, Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik cari nama UMKM-nya ini, Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini, kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiasku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tiasku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Ya, oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tiasku jamu.
3: Oh, Tiasku jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa ah ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, "Ih, kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh."
4: Tanda kutip.
3: Oke. Jadi Mbak, Awalnya kan tahun 2018 Mbak, merintis karir, merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya, di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing. Apa sih jamu gitu? Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni, malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus-terang saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu. Dulu memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak membangun bisnis, oh ternyata mau membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya, saya mulai meracik asalnya kurang bagaimana bagaimana. Saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka meminjamnya itu tanya gitu, kurang apa sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu apa namanya ya dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak. Saya harus lakukan demi demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
3: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu jamu ini udah jadi tadi ya. Itu ada nggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau sementara ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita kita. Kebetulan dia cuma satu tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
3: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak, tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
3: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya? Strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya. Baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan, modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita. Waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialitas saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya.

0: saya harus datangkan dari luar. Tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan? Arah tujuannya ini mau kemana? Kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana? Akhirnya di situ saya belajar lagi. Saya bilang, oh ternyata jamnya itu bisa bisa merangkul ke semua generasi, gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu. Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh, gitu kan. Ini jamu, jamu itu nggak pahit, gitu. Ya, sambil berbicara kayak pasti manis-manis dorang begitu, kan, gitu. Kayak, ini jamu manis seperti koi, kan itu paling manis, sudah. Kalau kamu minum ini pasti bakal sehatnya daripada minum ini. Jadi, edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di BSI, oh kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari dikasih itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu sebenarnya. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi, supaya apa, supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
1: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Yeah. Oke, okay, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke, okay,
2: oke, okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya, ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, okay, baik, siap kalau okay. Gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: inquietant.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya. Mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami dan target. Inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses. Iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari, jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua, ya harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC, seperti itu.
3: Iya. Yeah.
4: Gitu, Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noe ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang Cikgu.
5: Aduh Maci udah lama tak pesuah, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan ingat diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di diklat nih sama Maci Ita yang. Aduh luar biasa ya, kalau lagi yang sehat ya Maci Ita ya. Sehat. Assalamualaikum juga sehat. Ya buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti wijaning sih. Apik tenannya, yeah. Namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cik Guria ya, Jakarta Selatan. Dengan suara Cik Guria, ya, Mbak Riri. Alhamdulillah puji Tuhan. Nah, memang ini kan soal ini kan on dari UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya harus lah. Apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan ya jamuannya jamu toh, jamu ya kan. Kayak Semarang kali ini banjir beras larang kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya, adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisional tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, Mas benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya ya.
3: Oke.
5: Okay. Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Masih. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung tahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep Cikgu ya. Terima kasih banyak Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya?
4: Ya Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab ya. Gak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di Papua Siri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya, simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi dan alam gitu, Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua. Potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Dan itu dia tadi Cegu ya, untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul, oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar Mbak Ririn? Iya.
4: Oke, okay, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke, okay. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit ya, tidak sulit ya, Mas Wahyu ya, tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba. Kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk tip jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu, harus ada apa kelegalannya seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin.
4: Dengan Alfamidi.
3: Amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM, atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya.
7: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Trompet FM, suara budaya Lampung.
9: Hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
10: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
9: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
10: Nih, kamu dengerin aja deh.
11: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Suara Budaya Lampung. Waktu jam 14.
1: Minamori Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus, menilai penguasaan bahasa daerah Lampung masih lemah, terlebih di kalangan generasi muda. Dirinya sangat mengapresiasi adanya lomba cepat tepat karena menjadi ruang untuk pelestarian bahasa daerah. Meskipun wadah ini menunjukkan hasil yang mengejutkan, di mana ternyata saat dirinya menyaksikan LCT tingkat SD, kemampuan bahasa daerah peserta masih minim, yang meminta dinas pendidikan memberi perhatian serius, dan ini menjadi catatan bahasa daerah harus diperkuat lagi ke depannya. LCT bukan sekedar lomba tahunan, melainkan tolak ukur keberhasilan pendidikan di Lampung Barat, dan wadah sekolah menunjukkan kemampuan di wilayah masing-masing. Informasi yang terakhir, minat muahi kobaran api yang membakar ilalang di Terminal Raja Basa Bandar Lampung kemarin malam sempat membuat warga khawatir api merembet ke kabel listrik di sekitar lokasi. Beruntung kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak sampai membakar jaringan listrik. Dartis, warga yang rumahnya berjarak sekitar 20 meter di lokasi kebakaran, mengatakan peristiwa sempat membuat warga sekitar panik. Wanita yang sehari-hari berjualan makanan ini mengaku bersyukur api tidak menjalar kemana-mana, terutama ke jaringan listrik yang berada di sekitar lokasi. Dikatakan oleh Dartis, beliau ini tidak mengetahui secara langsung kejadian kebakaran. Ia baru mendapat informasi pada Rabu pagi ketika datang untuk mempersiapkan lapak dagangannya. Anta ijapai wakca pukul 14. Togo petunga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

suara budaya Lampung. Sesi terakhir Laude Dawakani di suasana Kani Sinji, Kamis 17 September 2026. Pagunya malah lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 15 waktu

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Baju kurung Basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut Minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara, syara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Mohari, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ada 25 merek beras fortifikasi palsu yang saat ini beredar di pasaran, dan ini akan ditarik gitu ya, sebanyak 25 merek beras fortifikasi palsu. Kemudian Mina Mohari, Satuan Tugas Pangan Polri juga bergerak menyelidiki rantai distribusi beras fortifikasi palsu yang merugikan konsumen, dan berangkat dari bukti yang dikemukakan oleh Menteri Pertanian, polisi segera melanjutkan penyelidikan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pidana, maka Polri segera memproses sesuai hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, Polri akan melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan perlindungan kepada masyarakat dan juga melalui penyelidikan secara ilmiah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak, janganlah diubah.

0: karena warisan dari orang tua.
1: Gawat api sih, watarup balak nihan, Ji.
2: Dunia kalaya ditutup kok, Jin, Ji. Cuma meninggal, kita kotor di balak
1: nihan. Iya, susah kan, Ki, wat ulun haga lapang-lapang.
2: Udah, bebay nasa.
3: Susi! Balak api Susi, jangan Niko!
2: Allah! Api Mer, ya kan? Senyum-senyum Niko, Niko mah ngekasa kok, Don, Ji. Tarupnya sangat halang yang kalaya.
1: Ya mau, alas, gak sama sengaja nyetak pulihnya gawat gue. Emang suka kumpulan, kita mau sampai.
2: Aduh, kita Niko suka izinnya sih, kok nyampainya sama sikam. Niko mah sikam mah pandai, sikam mah ketemu. Masyarakat Katelius, Susi, sih kan banyak yang ipa. Allah kan izin.
1: Udi mau ikuti keliling, Udi nak ikuti kelilingnya hanggang di Udi. Apa mau nih kami menganti sih hanggang Dudi. Lagi lama lagi ku pakainya.
2: Si kan biasa lewat Dija, Susi. Si kan biasa lewat Dija.
1: Dija. Untuk hal ini sampai jumpa aku tinggi hang keliling pada di atas Dudi. Mau sana kang Dija.
2: Oh, di kunci sah. Hanya nyepak untungan hajatan. Jangan mengaku ikut jangan makan buah mel. Kamu jangan Dija.
4: Akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Dawa menjelang debi gue minak muakhi setentunya di kesempatan kan disinjil lagi menyelesaikan berbagai macam pekerjaan nih minak muakhi ya. Kalau sunyine geluk beres gitu sehingga minak muakhi beno dapok segera mulang mi lamban dengan pekerjaan yang selesai gitu ya minak muakhi ya. Pagunya Bapak Medi Rawan ngecap minak muakhi, pagun di Perempat FM suara Bude Lampung dalam helau nih dawa kan nih.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan optimisme bahwa Lampung Barat menjadi pusat pengembangan ekosistem bioetanol nasional. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menghubungkan potensi pertanian Lampung dengan pengembangan energi terbarukan berbasis biomasa. Hal ini disampaikan saat menghadiri peluncuran Bioethanol Development Center Lampung di Desa Kota Agung, Kecamatan Teginan Nengah, Pesawaran. Pengembangan ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi, PT Pertamina, dan lain-lain. Gubernur mengatakan Lampung dikenal sebagai provinsi agraris dan salah satu lumbung pangan nasional, namun potensi tersebut perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya menghasilkan lahan atau bahan pangan, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui industri dan juga energi. Jadi menemui ini terkait dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang menyampaikan bahwa optimis Lampung dapat menjadi pusat pengembangan ekosistem bioetanol nasional. Informasi yang terakhir, Bina Muahi, konflik agraria yang berulang di sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Kapolda Lampung Irjen Helvi Esegov mengumumkan para bupati atau wali kota dan Kapolres Lampung untuk mencari solusi persoalan ini. Pertemuan digelar di Mapolda Lampung pada Senin yang lalu. Salah satu persoalan yang dibahas yakni konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan yang kembali memanas di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegov mengatakan penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi bentrokan. Pemerintah dan aparat diminta menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah agar konflik tidak terus berulang. Anda capai Wakca pukul 15 Tunggu Mola di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kihikan noyo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kaya mak melanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med. Nga liya anak ni tangga kam datas no. Liya no. Kayang riki. Ay, kan sarus kan yan ako nadulanggak lah gugulan anak ko. At sa iya kate-kate ayay lo yo. Wala api yung med yo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba mo kona ya Allah.
0: Wah, kanya kasegdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo enna si segelah ni stunting sa. Enna lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja na si. Oh kan no yo.
1: Enjo ni ki stunting na ni gagal tumbuh. Model-model gue kenan na enjo ni si.
0: Oh, stunting yo. Terus, emang apalah cara nyegane kenyan sana mak kena stunting no med?
1: Haji si, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuk memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya minamogi, jangan minamogi gaduh dengan jari sama Bang Medi Rawan ya. Dan saat ini si Kam Bang dengan jari minamogi tentu ini dalam program acara Pro Dangdut ya. Namun sebelumnya agak menyempurnai lagu-lagu saya gaduh disiapkan. Ya sudahlah, ini udah artista.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Berhenti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesembeli nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah, bejuntai kaji Allah
0: pada gua
1: nangai tancap.
0: Biasa
1: do, lau Susi. Beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wani di mall.
1: Hargalan yang ngabeli gua kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat ku tisa injes mahal, mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jesa kabut tebang hak kena tahan. Nolibah.
1: Jantung bahay mak takut.

0: Nah, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kamu lagi hitung ya beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit ke ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani nyak ngedengis koniku juga ke Jesus si. Taku pai weh bangok mana nyak kacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkogi kau nikumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai helau. Pamer belanga helau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngakun. Dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Hadu weh. Tak ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan niku iri-iri weh. Hoke mo nesa. Mula ni kuki mo mangidok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Ala kadu tahaman peniku Medi baca ke uyun uyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon mau usah niku ngurus konya. Kadu haman taniku tak kudu nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi apila nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kimawan, hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikim ni luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mada liak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakaninya agak ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Si. Dia pengen ngaman pagi dangdut hatang-hatang tangganya Liom. Anak konawa PR di sekolahan. Di kayunya putko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konya

0: Kawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko depalau anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni malah ni ko anak pandai murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko moni nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nom perjasani Han Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih kan tanji sa. Jadi mak hafalnya. Oh doyo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: 16.
1: Mina Mogi, peringatan dari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Lampung Timur berlangsung semarak di Taman Purbakala Desa Pugung Rarjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kamis 17 September 2026. Mengusung tema Peduli Bergerak Bersama, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat manusia meningkatkan kepedulian sosial serta mempererat kolaborasi PMI dengan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan seluruh elemen masyarakat. Peringatan hari ulang tahun PMI dihadiri Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Perwakilan Ketua PMI Provinsi Lampung Ade Iskandar Bunari selaku Ketua Bidang Kerjasama PMI Lampung Timur, anggota DPRD Perwakilan Dandim 0429 Lampung Timur, Perwakilan Polres Lampung Timur, para asisten, staf ahli bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat Kabupaten Lampung Timur, jajaran pengurus PMI, relawan serta pelajar SD, SMP, SMA dan SMK. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Lampung Timur Azwar Hadi. Setelah apel, para peserta meninjau jumlah posko PMI, termasuk posko pemeriksaan kesehatan gratis dan posko donor darah. Dalam kesempatan tersebut, Azwar Hadi bersama jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Timur turut melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke stan UMKM yang turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun PMI. Informasi selanjutnya. Kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Polres Metro. Di tengah kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih, personel Satuan Samapta Polres Metro turun langsung ke tengah masyarakat dengan membagikan air bersih secara gratis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah wilayah kota Metro, di antaranya Kelurahan Yosomulyo, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, dan Kelurahan Hadi Mulyo Timur. Bantuan air bersih diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Demikian Sigam Leonardo, Hendimipasi Molo Putungga, di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Baiklah, Mina Muwagi, saat ini sih kami Bang Rian menjadi Mina Muwagi dalam program acara Pro Dangdut ya, hingga putaran pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Bang Leon terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat di Bang Senen, apa kabar nih?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Bang Senen, Bang Rian ada lagu-lagu nih. Judulnya Tak Mungkin ya. Elvi Sukaisih, kemudian Terima Kasihku. Ada juga Arjun Yusyunus.
1: Arjun.
0: Arjun aja, iya deh. Silakan kirim salam ya.
1: Bunda sama Bunda Sos Jagabaya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah jalan kembali. Minang Watu Ini Pola Panggung. Bunda sama anak Timur. Ibu yang kekuatan. Kering kekuatan. Tunjuk kekuatan. Oke, pulang seperti terserah jawasa pasir terdatani mama kunci dan suatu tuguran
0: iya
1: pemerli juai kanan lepa wai kanan timo wai kanan jeka wai kanan kejok tuluk
0: iya
1: Pak Jodel mandi wai kanan. Terima kasih Pak.
0: Iya, jama-jama, terima kasih Muni ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Senen di Sukabumi ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Bang Lian buka lagi di 255112 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun, Topan.
2: Yo, apa nih Bang Leon?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Ini Bang Lian ada lagu nih. Tak Mungkin Elvi Sukaisih ya, Terima Kasihku Fildan, kemudian Termiskin di Dunia Hamdan Atiti.
2: Wow, lagunya agak-agak galau. Itu yang Tak Mungkin itu dari siapa sih?
0: Elvi Sukaisih. Sukaisih
2: Tak Mungkin aja lah, coba aja.
0: Tak Mungkin ya, iya deh.
2: Ya, salamnya pertama-tama ya buat orang ganteng di Wai Kanan, Bang Abdullah, Bang JK, ada juga Bang Ramli, ada Mang Darman, ada Litrimo, ada juga Bunda Warkop, Bunda Ilham, Bunda Sri, pokoknya di Wai Kanan seunyine.
0: Iya.
2: Di Bandar Lampung Jamaah Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Superami 2. Ketinggalan jama Wak Putri bersama Udone di WH Lim, terus Muni jama Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Yus Duk Pidada, Mama Irin di Gunung Batu, Bu Ros di Kedamaian.
0: Iya.
2: Jama Mami, ada Mami di Pahoman. Siapa ya tadi pagi gelarnya? Oh, Mami Ratna.
0: Oh, Mami Ratna, iya.
2: Aku di jama
0: program Mami. Acara GAP Nemu Nyima.
2: Iya, tadi pagi.
0: Iya deh.
2: Oh, salam kenal lah Mami Ratna di Pahoman. Emang Firi mah mantan penyiar ya?
0: Gak senior.
2: Oh, senior kayak siapa itu?
0: Bang Edo. Angkatan Bang Edo.
2: Oh, angkatan Bang Edo. Nama yang di Pro 1 itu loh, apa namanya? Pokoknya lupa, pokoknya di Pro 1 yang lama-lama itu lah Bang Leon.
0: Iya.
2: Angkatan Bang Edo ya.
0: Iya.
2: Pokoknya seunyine saya selalu spesial buat istri tercinta aja ya Sally, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Spesial nih jama Bang Leon sekeluarga. Terima kasih Bang Leon ya.
0: Jama-jama ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, terima kasih Topan ya. Sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Iya tuh, kan karatannya disenggol langsung kukuan ya. Assalamualaikum. Halo, oh iya ini belum.
3: Halo.
0: Halo, ya assalamualaikum Kak Ratna.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Tapi kabar sehat.
0: Alhamdulillah
3: kok.
0: Sehat. Tadi disenggol sama Topan langsung masuk.
3: Iya. Makasih sampai ngirim Kak Ratna siapa?
0: Topan di Kota Karang.
3: Topan. Salam kenal kembali Pak. Yo. Jino pagi muni Kang Maman ngirim Kak Ratna kenal kembali. Iya. Karena di Pahoman alamat nih yo untuk seluruh fan-fan saya nutukan di acara Singji salam kenal kembali.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan bagusan-bagusan ngirim Kak Rana. Kak Rana aktif kok nulis terus.
0: Ya. Mantap Kak Rana ya.
3: Entar kini lagu dapat muak.
0: Ah, lagu ni kan disiapkan sama Rindi. Nanti umur-umur Rindi.
3: Sejuta luka Rita Sugiarto.
0: Oh, ya, sejuta jemok, luka.
3: Tini kau dapat
0: maaf ya api. Iyo, maaf ya api lah. Iyo.
3: Saya penting lagu ni hello ya.
0: Hello pokoknya lagu.
3: Salam untuk Bang Leon. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin, terima kasih
3: untuk,
0: karena ya.
3: Untuk keluarga di Lambat Muni, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Karatna ya sudah bergabung ya. Bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Iya, ini Bang Leon terima lagi di layanan teleponnya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
4: Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Oh, Bang JK ya. Iya deh Bang JK.
4: Gimana kabarnya Bang Leon? Ah,
0: sehat Bang JK, kabarnya Bang Leon ya di kesempatan hari ini.
4: Apa lagunya Bang?
0: Ah, lagunya termiskin di dunia, tercantik di dunia Rafiq, sebuah janji Evi Tamala.
4: Dari termiskin di dunia aja.
0: Iya, benar siap.
4: Salamnya. Buat Bang Topan tadi, selamat sore Bang Topan, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
4: Selamat sore juga. Buat Bang Abang, selamat sore juga. Buat Bang Jomblo, selamat sore juga. Buat Bang Amin, bolo-bolo, selamat sore juga. Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Bang Selamat sore juga. Buat Mbah

0: yang ada di Wai Kanan, buat semuanya lah.
1: Buat semuanya ya, yang ada di Wai Kanan.
0: Wai Kanan, karyawan-karyawan di Wai Kanan,
1: yaitu
0: Mas Aris, Mas Edo, Mas Ibu, Mas Edo, sama Bang Nandu, Mbak Yani, sama Mbak Tina, Mbak Yeni, sama Mbak semuanya lah, khususnya Bang Leon, anggapan tugas siaran, mudah-mudahan kita kesehatan selalu bersama
1: keluarganya
0: Bang Leon. Terima kasih RRI Tempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih Bang JK ya, dari Wai Kanan sudah bergabung. Lanjut lagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh Naleon.
1: Ya pun, Mbah Jarwo ya.
2: Ya, tapi kabarnya Naleon.
1: Sehat kabang nih Bang Leon.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Mbah Jarwo agak nangis kena gua api. Mau mendengar aku apa?
2: Juta luka.
1: Oh, juta luka tadi ya, iya deh.
2: Iya udah mah mami atau karatna yo di Pak Oman. Tadi putar yo sejuta luka yo.
1: Iya siap, sudah Bang udah siapkan lagunya ya.
2: Yo tadi yang baru turun JK ya. Ya terima kasih senggolannya JK. Ya salam kenal karatna Pak Oman di Pak dekat RRI apa? Katanya dekat RRI Pak Oman ya.
1: Iya dekat RRI juga.
2: Iya ya salam angkon ya Ratna ya Karatna di Pak Oman. Jama Topan Babang Kampan Kota Karang bersama istrinya Seli, Jama Edo Nenek. Di orang ganteng ada kubu ya.
1: Alhamdulillah. Kalah cepat ya.
2: Kalah cepat ya Abdullah di Wai Kanan, jamaah Hamzah Yusuf di Jambi,
1: iya.
2: Jamaah di Palu itu Nasrun ya Nasrun di Palu, ada juga Ayu di Maluku Tengah, Mama Irin, seunyinya Naleon ya,
1: iya deh, iya.
2: Spesialnya jamaah keluarga besar Naleon di Lamban, sehat selalu ya Naleon ya,
1: Mbah.
2: Lagu Nen, Nutukan Karatna Sejuta Luka.
1: Iya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Terima kasih ya. Mbak Jarwo ya sudah bergabung juga bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Dan Bang Desapa tentunya buat semua pendengar setia dimanapun Anda berada ya, yang mungkin ada di seputaran Bandar Lampung ataupun Wai Kanan ataupun Pringsewu. Dan juga yang ada di pesisir barat, Tanggamus ya dan lain sebagainya ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Ah, nakidah weh ya. Iya sudah masuk pada sudah kubuannya. Lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Iya pun.
3: Ya, selamat debi Bang Leon.
1: Selamat debi.
3: Itu yang tadi orang iseng itu.
1: Siapa tuh?
3: Yang nggak tahu orang iseng.
1: Oh bukan. Iya.
3: Orang diangkat tiga telepon orang iseng. Akhirnya iseng sendiri.
1: Iya deh.
3: Lagu Nentukan Gawo.
1: Nentukan lagunya ya.
3: Iya.
1: Ya,
3: mau salam dikit ya.
1: Ya silakan.
3: Buat Bang Leon, salam lebih, saat selalu Bang Leon. Ayah rezeki kudung umur sukses lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Sukses lancar pokoknya Bang Leon ya. Bapak Seri Widoli ya sama Ibu. Bang Seri Nuryadi, Bang Leon sama siapa? Bang Milirawan ya.
1: Iya.
3: Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak Naomi, Teh. Oh, Teh Nurul Minang Susi, Mbak Melia, Mbak Nola Karisma sama Bang Reja ya. Saat selalu ya. Sama keluarga besar di itu ya. Di sama di Kasu ya. Saat selalu di Lepa ya. Saat selalu ya. Nah, yang pokoknya salamnya untuk semuanya aja lah.
1: Iya.
3: Yang biasa apin salamin ya. Tapi juga belum mandi soalnya.
1: Oh, belum mandi ya, mandi dulu.
3: Jalur. Mau ada lomba Bang Leon.
1: Mau lomba apa tuh?
3: Di jalur. Lomba karaoke di jalur.
1: Oh, lomba karaoke.
3: 28.
1: Iya deh. Siap-siap ya.
3: Pokoknya pokoknya salamnya untuk sunyunya yang biasa habis salamin ya saya selalu ya.
1: Iya, siap.
3: Laguna untuk kan enggak spesial untuk Dede Epa yang ada dikasih. Kalau dapatnya malap you aja lah.
1: Iya deh.
3: Sudah hantinya malap you pokoknya lah. Buat Bang Leon, makasih.
1: Ya,
3: teman tepi, rompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ya, terima kasih ya. Gabung-gabung ya, pin bolo-bolo ya. Ya, baiklah, minum lagi bersama perempat RRT Panampung. Kamu nengis konpai lagu saya judul ini, Arjun Yus Yunus Fit Isdalia.

0: today. Makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lalalala. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ada cak kan nih. Makcik-makcik. Saya tahu lenya awai itu day, awai itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekali, nyatkan aku berubah lamon, yo. Mawat danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun ha dulu pa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihusa.
0: Please, you know, ai kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kida. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dan Kak Susi, jangan Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minamuhaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.

0: elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
1: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kuliner.

gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minang Bagi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung yang menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut edisi 17 September 2026 ya. Terima kasih. Tentu ini gue Minang Bagi yang sudah bergabung dari sesi yang pertama dan sesi yang kedua ya. Tadi ada dari Wai Kanan, kemudian juga ada yang dari seputaran Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 16.47 menit ya. Tentu ini gue Minang Bagi yang ingin bergabung dapat menghubungi layanan telepon di 255112 ataupun melalui WA ya. WA itu 0811 7209885. Ya, Bang Leon ucapkan selamat lebih, selamat sore gue Minang Bagi yang saat ini mungkin baru pulang ya, selesai beraktivitas dan juga setelah bekerja ya sejak pagi hingga sore hari dan masih dalam perjalanan. Bang Leon harapkan untuk selalu berhati-hati di jalan ya, karena bagaimanapun keselamatan adalah yang lebih utama. Apalagi saat ini jam-jam ramai ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Jam-jam yang cukup padat nih untuk wilayah-wilayah atau jalan-jalan protokol tertentu. Baiklah Minang Bagi, kita dengarkan lagu berikutnya ya, Termiskin di Dunia. Ya, Bang Leon terima dulu deh satu dua penelponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
2: Sore, apa kabar Bang Leon?
1: Sehat, dengan siapa ini?
2: Dari Eva di Wai Kanan.
1: Oh, dari Eva di Wai Kanan, iya deh. Eva, Bang Leon ada lagu-lagu ya. Ada Jerah, yeah. Riza Umami, ada Cinta Bercabang, Titi Nur, ada Sebuah Janji, Evita Mala.
2: Oh, yang mana? Pertama aja lah.
1: Yang pertama aja, Jerah ya. Iya deh. Kirim salam silakan.
2: Untuk Bang Ben sama Bang Jonggol, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya. Amin. Ya, terus di balik Wai Kanan ada Pak JK, Lek Trimo, ada Pak Darman, ada Bang Apin di Lampung Selatan juga ya, semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Untuk semuanya aja lah Bang Leon lah.
1: Iya deh, siap ya. Ya,
2: buat Bang Leon ya terima kasih ya, semoga sehat selalu ya.
1: Ya terima kasih kembali buat Epa ya.
2: Ya, spesialnya biasa untuk Bang Apin.
1: Oh iya, Bang Apin bolo-bolo ya.
2: Iya
1: deh.
2: Iya.
1: Mantap.
2: Iya Bang Leon ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya terima kasih Epa ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Dan pendengar-pendengar yang ada di seputaran Wai Kanan juga ya, dimanapun Anda berada. Ya, meskipun mungkin cuaca di sana sekarang ini sering panas ya, kemudian juga sedikit kekurangan air ya, ada di beberapa tempat tertentu. Ya, semoga saja tidak menghalangi kita ya untuk selalu berdoa ya, dan berharap ya semoga hujan turun, mencegah kebakaran-kebakaran tentunya dari hal-hal yang terkecil. Ya, kami terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa ini?
3: Dari Bang Panji di Raja Basa, Bang Leo.
1: Oh, Bang Panji di Raja Basa ya.
3: Iya,
1: yeah. Bang Panji. Ada ini lagu terakhir nih, ada Termiskin di Dunia, ada Angka 1, ada Cinta Bercabang.
3: Termiskin di Dunia.
1: Termiskin di Dunia. Silakan Bang Panji salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Bunda Samba Triatu ya. Selamat sore ya.
1: Iya, Bunda Samba.
3: Terus Pan Kebuai, selamat sore. Bang Narawi, selamat sore.
1: Iya.
3: Tak lupa juga Bang Darson ya, yang di Raja Basa.
1: Iya, Bang Darson.
3: Apin bolak-balik, selamat untuk semuanya aja Bang Leo.
1: Semuanya, termasuk yang bolak-balik ya.
3: Semoga Bang Leo selalu sehat.
1: Amin.
3: Pasar selesai tugasnya. Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Lompat balugannya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Panji ya, sudah bergabung ya. Ya, baiklah Minang Bagi, kita dengarkan bersama lagu Jerah, Riza Umami.

Mina Mogi sampai di sini si Kambang dengan Cani dalam program acara Prodang Tuti. Nanti setelah waktu jam 17 ya agam langkah dalam program acara Launi Dipigani. Tetap bersama kami tentunya di gelombang 88,5 MHz 4 RRI dalam suara budaya Lampung.

0: Jaya, Lampung.
1: Minamogi, pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Pringsiu menggelar sholat istisqo secara serentak di 9 kecamatan. Ibadah sunnah ini dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar batin dan doa bersama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan hujan serta memberikan keberkahan bagi wilayah Pringsiu. Di Kecamatan Adiluih, pelaksanaan sholat dipusatkan di lapangan Gajah Mada pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan diikuti oleh ratusan warga secara hikmat. Camat Adilui tanpa hadir di tengah jemaah sekaligus menyampaikan sambutan tertulis dari Bupati Pringsiu. Bertindak sebagai imam dalam ibadah tersebut adalah Ustadz Lukman Hakim Aham MPDI, pengajar di Pondok Pesantren Babussalam Adilui. Sementara itu posisi khotib diisi oleh Kiai Haji Amir Ma'ruf Ali Ridwan SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Bandung Baru. Dalam khutbahnya, khotib mengajak seluruh jemaah untuk memperbanyak istighfar, melakukan introspeksi diri serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan di tengah menghadapi kondisi kekeringan saat ini. Pelaksanaan sholat istisqo di Adiluih ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Forkopimcam, jajaran kepala pekon, pimpinan pondok pesantren, pihak sekolah, pengurus masjid, MWCNU hingga tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Adiluih yang menyiagakan armada ambulan. Informasi selanjutnya. Kemarau panjang mulai berdampak terhadap hasil pertanian warga Kampung Sriwijaya Kabupaten Waikanan. Kondisi tersebut terutama dirasakan petani karet dan padi yang mengalami penurunan hasil produksi. Kepala Kampung Sriwijaya Antoni Nasir mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat terpenuhi. Ketersediaan air didukung sejumlah sumur bor yang tersebar di wilayah kampung. Kalau untuk kebutuhan masyarakat masih bisa ditanggulangi dari sumur bor yang ada, ujar Antoni Nasir Rabu 16 September 2026. Antoni menjelaskan pemerintah kampung sebelumnya telah menganggarkan pembangunan beberapa titik sumur bor melalui ADD. Selain itu terdapat tambahan 8 titik sumur bor dari program TMD. Menurutnya keberadaan sumur bor membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di 3 dusun dan 8 RT. Hingga kini pemerintah kampung belum menerima keluhan terkait kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun dampak kemarau paling terasa pada sektor pertanian dan pendapatan masyarakat. Penurunan hasil produksi membuat pendapatan petani ikut berkurang. Demikian sikam Leonardo yang dimaksudnya melaput tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
1: Enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah. Cantik nih. Cewek. Sendirian ya. Sini dulu. Sini.
2: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
6: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
5: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
6: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
5: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
6: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
7: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di

0: Lagi silahkan ditanyakan.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
0: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir, batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sip Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sip Museum Pugung Raharjo.
1: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
0: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
1: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Baiklah, Minam Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.38 dan kami akan bergabung di Jemaah Peropa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua yang mengikuti lagu-lagu Islami, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Azan Maghrib yang berlaku di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar baru saja kita mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh Hefni Hermawan, dan saat ini kita dengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
6: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
7: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: 1, 2, 3
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
3: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
3: Jogronegoro, gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Si. Dia pe. Aman pe. Kita dah hatang-hatang gaknya liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Di kayunya but kau siapa gaw pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandanya siapa konten.

0: Nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko de pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat mone Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa mone mulah ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, kapal ko mone nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odo ya holon tuannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom

Ya, Mina Mugi barusan saja Gamis Kon Jamo ya, lagu-lagu Islami ya, mengatakan Gamis saat ini pukul 18.34 menit. Dan saat ini si Gam hadir Kon ya, lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda dalam program acara Launi Dibigani.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Selamat pagi, Bu Bidan.
2: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
1: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
2: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
1: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
2: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
1: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
3: Adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
4: Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu putus sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Si, tumben nian kok nana beras di hulu penuh nian kau dek kutu susi, aku dipalah nikuna.
4: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawak ke kutu. Iya mak api-api lah sekedah makai beras, nian nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
3: Aku dipasu niku si.
4: Emang yang kau mau mak cerita kau doh, kali sinji kisi kau kegiatan di balai pekon.
3: Kegiatan api, wui kegiatan api.
4: Maknya kita doeng gomu zaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
3: Api, nutuk kuda kepang.
4: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
3: Api nasi cai gomu mak cawa awas yodi.
4: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
5: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

Minum lagi sampai di sini si Kambang Leo dengan Cani dalam program acara Loni di Pingani. Nanti setelah waktu jam, Minum lagi akan dengan Cani jam Julita hingga putaran pukul 23:53 waktu yang sepakat nanti. Dilemap jika salah-salah kata ya. Jika undur diri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah. Pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki kemak ni ku? Aji di janambi juyu kenambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mada si baki di sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku toko dua balak sekalian kandu.
0: Dapik ke dija, nyak magang liat emang.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terjadi.

Minamogi, Kecamatan Belambangan Umum menjadi salah satu wilayah dengan kekeringan ekstrim di Waikanan. Kondisi tersebut menyebabkan krisis air bersih bagi masyarakat akibat musim kemarau berkepanjangan. Kepala BPBD Waikanan Suprianto mengatakan hampir seluruh kecamatan terdampak krisis air. Belambangan Umum merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kekeringan ekstrim dan terjadi krisis air bersih, ujarnya Rabu 16 September 2026. Menurutnya, curah hujan yang sangat rendah memperparah kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Selain krisis air bersih, Belambangan Umum juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD mencatat kebakaran hutan dan lahan cukup sering terjadi di wilayah tersebut selama musim kemarau. Suprianto mengatakan kondisi tersebut membuat kebutuhan air semakin meningkat di tengah keterbatasan sumber air. Informasi selanjutnya. Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Pringsiu menggelar sholat istisqo secara serentak di 9 kecamatan. Ibadah sunnah ini dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar batin dan doa bersama untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan hujan serta memberikan keberkahan bagi wilayah setempat. Di Kecamatan Adiluwi, pelaksanaan sholat dipusatkan di lapangan Gajah Mada pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan diikuti oleh ratusan warga secara hikmat. Camat Adiluwi tampak hadir di tengah jemaah sekaligus menyampaikan sambutan tertulis dari Bupati Pringsiu. Demikian sikam Leonardo Hendempasya, selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minamu aji semuanya. Apa kabarnya nih malam hari ini? Masih beraktivitas gitu ya? Masih di perjalanan? Atau mungkin justru udah masih nongkrong gitu ya? Udah nongkrong gitu? Atau justru malah udah selonjorannya di rumah ya? Dan halo, bersama Julita Pustika malam hari ini akan menemani minamu aji semua di 5 jam ke depan ya. Di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita mulai di pukul 7 malam hari ini ya, sampai juga nanti tentunya tengah malam gitu ya. Julita tentu akan hadirkan beberapa informasi gitu ya, dan juga tentu lagu pilihan bersama Julita Pustika ya. Oke deh, minamu lagi hari ini hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026. Dan gak terasa gitu ya, ternyata minggu berjalannya sudah lumayan jauh ya. Udah tanggal 17 gitu ya kan, gitu. Buat yang hari Senin sampai hari ini gitu ya, udah jungkir balik sana sini gitu ya, masalah kerjaan gitu ya, masalah tugas, masalah kuliah, masalah bisnis, atau juga masalah rumah tangga. Ayo kita sama-sama tarik napas dulu ya. Dan malam ini waktunya kita kasih jeda gitu ya, tentunya ya buat diri sendiri gitu ya. Dan buat yang tadi bilang aduh besok masih kerja, tenang, kita belum bahas besok. Kita masih menikmati dulu malam hari ini ya, karena besok udah hari Jumat gitu ya, hari terakhir kerja. Selamat menikmati untuk yang hari Sabtu Minggu libur ya. Dan tentunya terbebas sama kami Pro 4 RRI Bandar Lampung bersama Julita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi setelah tadi kita ditemenin ya dengan lagu-lagu gitu yang bikin suasana malam hari ini tentunya makin asik gitu ya. Segera kita geser sebentar ya ke kabar dari daerah. Kali ini informasi dari Lumajang, Jawa Timur yang berkaitan dengan para petani tembakau. Nah, buat yang penasaran gitu ya, seperti apa sih bentuk dukungan pemerintah daerah untuk petani tembakau gitu ya. Yuk kita simak informasi berikut. Di mana Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lumajang, Jawa Timur memberikan bantuan petani tembakau mulai dari kebutuhan produksi hingga pasca panen dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau KDPP Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari mengatakan melalui DBHCHT, Pemkab Lumajang pada tahun 2026 memfasilitasi sarana produksi sekaligus peralatan pengolahan bagi kelompok tani tembakau. DKPP Lumajang mengalokasikan sebesar 5,54 miliar untuk penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian bagi kelompok tani tembakau yang mencakup pupuk dan mesin rajang tembakau. Ia mengatakan pupuk tersebut menjadi bagian dari dukungan pada tahapan budidaya. Sementara setelah panen, kelompok tani juga mendapatkan dukungan yaitu berupa mesin rajang tembakau untuk menunjang proses pengolahan hasil di tingkat kelompok. Dukungan dari pemerintah tersebut bersifat stimulan, artinya bantuan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan jumlah kelompok penerima sehingga tidak seluruh kebutuhan masing-masing petani dapat dipenuhi. Fasilitas ini diberikan kepada banyak kelompok petani tembakau yang menjadi sasaran kegiatan dan jumlah penerimaannya mencapai ratusan kelompok. Pola stimulan tersebut membuat bantuan tidak diposisikan sebagai pengganti seluruh kebutuhan sarana produksi petani. Sebaliknya, dukungan diarahkan untuk membantu meringankan sebagian kebutuhan kelompok sesuai sasaran program. Selain komoditas tembakau, DKPP Kabupaten Lumajang juga menyalurkan pupuk organik cair untuk mendukung komoditas pertanian lainnya pada 2026. Dan untuk komoditas padi, POC dialokasikan kepada 219 kelompok tani dengan total 11.724 botol. Sedangkan untuk komoditas ubi jalar, fasilitasi diberikan kepada 8 kelompok tani dengan jumlah 600 botol. Dan secara keseluruhan terdapat 227 kelompok tani penerima fasilitas POC untuk komoditas padi dan ubi jalar dengan total 12.324 botol. Dan bagi petani tembakau, pola dukungan semacam ini memberi ruang untuk memenuhi sebagian kebutuhan produksi sekaligus memperkuat kegiatan pasca panen di tingkat kelompok. Dan pemanfaatan DBHCHT tersebut ini diharapkan dapat membantu kelompok tani menjalankan kegiatan usaha taninya dengan dukungan sarana yang tersedia. Dan di sisi lain, penyaluran juga disesuaikan dengan sasaran dan kemampuan anggaran membuat fasilitasi dapat diarahkan pada kelompok penerima sesuai aturan. Dan minamogi menarik gitu ya, karena di balik daun tembakau yang kita kenal gitu, ternyata ada cerita tentang petani gitu ya, tentang proses panjang di lapangan dan tentu saja bagaimana gitu ya dukungan pemerintah ini bisa ikut berperan. Dan semoga bantuan yang diberikan ini bisa benar-benar ya memberikan manfaat dan membuat para petani ini bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik-baik. Dan minamogi setelah kita ngobrol sedikit gitu ya soal kabar Lumajang gitu, pokoknya kita waktunya dengerin lagu gitu ya yang akan menikmati dan juga menemani malam Minamaki semua.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.

88.5 FM suara budaya Lampung. Minum lagi, kita rehat sejenak ya dari suasana malam yang santai ini gitu ya, dengan tentunya berbagai informasi yang bakal Julita sajikan ya untuk minum lagi semuanya. Dan biasanya nih ya, peringatan hari jadi ini kan adalah sebuah acara yang daerah juga gitu ya, yang tentunya identik gitu ya dengan berbagai kegiatan, mulai dari acara seremonial sampai juga tentu hiburan gitu ya, yang bisa dinikmati oleh banyak masyarakat. Namun kali ini suasananya cukup berbeda, di mana di tengah sebuah musibah yang terjadi dirasakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Banjarmasin ini mengambil langkah untuk meniadakan kegiatan hiburan dalam rangka peringatan hari jadi. Dan keputusan ini tentu berkaitan ya dengan kondisi dan juga suasana yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dan seperti apa gitu informasi lebih lengkapnya, mari kita simak ya. Dan informasi itu, pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meniadakan agenda kegiatan bersifat hiburan dan kemeriahan menyambut hari jadi atau harjat ke-500 kota setempat tahun 2026 karena terjadi beberapa musibah saat ini. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR dalam pernyataan resminya di Banjarmasin menyatakan agenda beberapa hiburan dan kemeriahan menyambut hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, tepatnya yaitu di 24 September 2026 ditiadakan. Menurutnya keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari musibah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengakibatkan kabut asap yang mengganggu kualitas udara juga kesehatan. Dan selain itu terkait musibah kemarau panjang hingga mengakibatkan kekeringan serta persoalan ketersediaan air bersih. Demikian juga terjadi musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan keluarga yang menunggu kabar orang-orang terdekat mereka belum ditemukan. Dan menurut Yamin, kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat Banjarmasin. Ia juga menyinggung kekeringan dan perubahan kadar air asin yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta kebutuhan masyarakat dan sejumlah sektor termasuk pertanian, perkebunan dan juga perikanan. Selain itu, Yamin mempertimbangkan musibah tenggelamnya Virgo Transport 8 yang masih menjadi perhatian karena proses pencarian dan penanganan korban berlangsung. Yamin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan rangkaian hari jadi ke-500, termasuk pelaku usaha dan pihak lain yang terdampak keputusan tersebut. Yamin menegaskan peniadakan kegiatan hiburan dan kemeriahan tidak mengurangi arti perjalanan panjang Kota Banjarmasin yang telah mencapai usia 500 tahun. Yamin mengajak masyarakat mengarahkan momentum tersebut untuk menunjukkan empati dan kepedulian kepada para korban, keluarga yang ditinggalkan, mereka yang masih dalam pencarian, serta petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Dan ia mengatakan juga penekanannya penting di mana solidaritas dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi dari Banjarmasin yang meniadakan kegiatan hiburan ya dalam rangka peringatan hari jadi di tengah sejumlah musibah yang terjadi. Dan sebuah peringatan hari jadi memang bukan hanya soal kemeriahan dan rangkaian acara, ada kalanya gitu ya sebuah perayaan ini juga harus disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi masyarakat. Dan di saat sebagian warga ini tengah berduka dan mengalami dampak dari musibah, rasa empati dan kepedulian tentu menjadi

Bagian penting ya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan semoga masyarakat Banjarmasin dan yang mereka yang terdampak musibah yang diberikan kekuatan dan juga ketabahannya. Dan semoga kondisi segera membaik sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan dengan aman dan juga lancar.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji

0: FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 20.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bandara Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang, Sumatera Selatan mencatat 4 penerbangan mengalami keterlambatan pendaratan akibat kabut asap yang menunjukkan jarak pandang pada Kamis pagi. Airport Operation Center Head Bandara SMB 2 Palembang, Paralon Simanjuntak, saat diwawancarai mengatakan jarak pandang di area Bandara SMB 2 Palembang pada pukul 6 hingga 7 WIB hanya mencapai 700 meter akibat adanya kabut asap. Kondisi tersebut berdampak pada 4 penerbangan yang seluruhnya merupakan penerbangan kedatangan atau arrival. Langkah yang diambil dari kondisi tersebut, pihak bandara menggeser waktu pendaratan sekitar 10 hingga 30 menit hingga jarak pandang kembali memenuhi standar minimal 800 meter. 4 penerbangan tersebut untuk nomor perdana penerbangan RT254 rute Singapura-Palembang yang dijadwalkan tiba di pukul 8.10 WIB, namun baru mendarat di pukul 8.38. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Perdagangan atau Kemendag telah memverifikasi sekitar 336 dari 450 pasar rakyat yang diusulkan di 163 kabupaten atau kota untuk masuk program revitalisasi pada 2027. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan jumlah pasar yang telah diverifikasi tersebut masih lebih banyak dibandingkan kemampuan anggaran yang diusulkan Kemendag untuk program revitalisasi. Kemendag mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,86 triliun untuk 2027. Dari jumlah tersebut, 1,2 triliun diusulkan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat. Budi mengatakan pemerintah daerah yang mengajukan revitalisasi pasar harus terlebih dahulu menyiapkan kajian mengenai kebutuhan dan dampak program tersebut terhadap pedagang, pembeli, pelaku UMKM, serta masyarakat di daerah. Selain kajian dampak, Kemendag mensyaratkan adanya rencana tata kelola pasar setelah revitalisasi agar perbaikan fisik yang dilakukan dapat diikuti dengan pengelolaan pasar yang berkelanjutan. Demikian Wakca pukul 20, Mulkutunga Dewahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: krungu unining tembang katresnan. Sumunu ringin kurung ngatek cecek. Dadi seksi bisu sing ajek. Tembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu swara. Dene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus

0: Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
1: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Beringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau beringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: jadi ikut sedih. Si Kandoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Doro Putri?
0: Terus, apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten Ndoro Putri, maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu ajang, tahu.
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken sayahan tadi.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara. Sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: sekali. Aku harus menentukan pilihanku, Bing.
1: Pasti nanti akan

masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban,

0: risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, Ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, Ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Akhirnya minum lagi bareng lagi sama Julita Pustika ya di malam hari ini, dan tentunya masih lanjut ya bareng Julita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan di pukul 20 kita lanjut nih di program acara Panginyongan ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk minum lagi yang mau dengerin gitu ya lagu-lagu Panginyongan atau pengen berbagi cerita gitu ya, request lagu boleh banget bareng Julita selama 2 jam ke depan. Silahkan tentunya ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Kita buka penelpon pertama, kira-kira ada siapa sih ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikum Iwa Barakatu.
0: Iya Julita. Iya Bang Topan, gimana kabarnya?
1: Ini pakai bahasa apa?
0: Aku pakai bahasa Indonesia.
1: Aku pakai jawab pakai bahasa Panginyongan ya.
0: Oh, bahasa Panginyongan boleh, silahkan kalau bisa.
1: Diulang, tanya kabar dulu aku.
0: Oh iya, gimana kabarnya Bang Topan?
1: Alhamdulillah waras, ora gemblung.
0: Oh, alhamdulillah waras ora gemblung. Kalau gitu aku juga bisa. Alhamdulillah aku waras, ora setengah ya. Hei. Gimana? Udah makan malam belum Bang Topan?
1: Udah sih, pasal dari pagi kok Kak Julita. Nggak tugas pagi, nggak tugas rodan, terus kok tugas malam ya?
0: Iya, aku malam nemenin Panginyongan malam hari ini ya.
1: Besok jam berapa?
0: Besok aku sore, prodangdut, hayo.
1: Iya, karena tadi pagi tuh kan laki semua loh, Bang Ferry, Bang Medi, Bang Leo.
0: Oh iya, Bang Leon, masa Bang Leon libur tahu?
1: Enggak, prodangdut cuma tadi pagi.
0: Oh iya, sore dia kemarin malam ya. Oke, tahu ya semua jadwal perempat ya.
1: Karena aku monitor terus lah, jadi
0: monitor terus ya. Cocok ya, pokoknya jadi minat muaginya perempat. Mau lagu apa nih, Panginyongan nih?
1: Mendem Ciu.
0: Mendem Ciu, aduh, kok lagunya ciu-ciu nih ya?
1: Di dalam lagunya itu bukan mendem Ciu, maksudnya mengingatkan, jangan gak ada gunanya gitu. Jadi kita tuh harus hindari yang mendem-mendem itu sih di dalam temanya.
0: Oh gitu. Oke deh, nanti ditunggu lagunya ya, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salam silahkan.
1: Salam kanggo pakai bahasa Jawa. Kanggo Kang Paimin yang kedaton wolu sugeng dalu. Terus kanggo sopo kae Pak Sumiran sugeng dalu. Kanggo Pak Suradi ning sindang anom ya sugeng dalu. Kanggo Pak Joko Purnomo ya sugeng dalu. Kanggo Pak Joko Umbaran Tegal Sari ya sugeng dalu. Kanggo Pak pokoknya kanggo Pak De Mbak E pokoknya kanggo sedoyo mawon.
0: Oke, siap.
1: Sial, boleh enggak?
0: Apa itu?
1: Sialnya buat si tercinta aja, Sally.
0: Oke, siap deh Kakak Sally ya.
1: Kakak Sally.
0: Iya, Kakak Sally mengudara dong.
2: Terima kasih sayang.
0: Oh, siap dijawab langsung ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih ya Kak Julita.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, Panginyongan malam hari ini dibuka sama Babang Tampan kita ya, Bang Topan dari Kota Karang. Di belakang Bang Topan dia masuk lagi, kita angkat lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak D. Suradi.
3: Jumiran.
0: Oh, Pak Di Jumiran. Mohon maaf salah. Gimana kabar ini Pak Di Jumiran malam hari ini?
3: Alhamdulillah. Saya ini Mbak Julita ya?
0: Iya, dengan Mbak Julita. Alhamdulillah sehat. Pak Di pripun kabare?
3: Alhamdulillah, pangapunten sehat. Pangapunten Mbak Julita sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat. Amin. Pak Di Jumiran Jawa apa ini?
3: Jawa Ngapak.
0: Jawa Ngapak, cocok ya.
3: Kebumen.
0: Oh, Kebumen. Mau lagu apa malam hari ini?
3: Ya lo lagune. Sintreng.
0: Apa?
3: Sintreng.
0: Sintreng.
3: Yang kinjang biru ya, Mbak.
0: Oke, sintreng sindang biru. Oke.
3: Kinjang biru.
0: Sindeng biru.
3: Kinjang biru. Capung biru.
0: Oh, capung biru.
3: Nah, bahasanya kan kinjang biru.
0: Sideng biru.
3: Kinjang. Kinjang.
0: Oh, kinjang. Oh, mohon maaf. Kinjang biru. Oke deh, siap. Oke deh, dicariin nanti, ditunggu lagunya ya.
3: Salamnya tujuan anak kamu topan kota Karang ya.
0: Iya.
3: Kalau yang kekasihnya. Selamat malam, bukan kota Karangnya. Pak Kemiling, Pak Kapi Purnomo, lalu Pak Kasmin, Jalan Imaraja, Tengah Mas Kasuki, Jalan Imaraja, Tengah Kecep, Mas Kasuki, Tengah Pak Rito, Kusno, Pak Kibroni, Pak Kasmin, Ratu Langi, Mas Kendalu Kang Heri Pase, Mbak Kami Kasura, Aneng Mas Ayong-Ayong, Rono Rono, Kang Lasimon, Pak Solihun, Sendalu. Pak Iwin, Kang Suren, Sendalu. Kak Wajinal Godok, Kak Senatoyo, Kak Warnoto, Sendalu. Apa Capri, Mbak Mon, Mbak Manifer, Sendalu.
0: Iya.
3: Jatin. Jatin, Karokan Wakono, Neng Lampung Timur, Sendalu. Pak Aimen, Pak RT, 18, Sendalu. Terus, Ono Pak Wakonan, Sendalu. Pak Surati, Kak Sukasi, Bahrin dan Carbo Mbak Sino Ampung Timur Gendalu, Pak Sina Rodo Gendalu, Tanggung Mbak Irma Gunter, Pak Marbono, Pak Tiap Gendalu, KPW sejalekan Mbak Gelita Mbak.
0: Oke, siap.
3: Kalau kesehatan.
0: Amin.
3: Semangat. Ring tren kinjeng biru tak kunggoni sampai
0: kan. Monggo siap.
3: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Pak Dijumiran ya. Belakang pada Pak Dijumiran juga ada masuk lagi ya. Silahkan yang mau bergabung masih ditunggu tentunya di 255112 ya. Halo, assalamualaikum rempat.
4: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Bang Senin, gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah, ada ngopi belum, Bang?
4: Udah ngopi.
0: Udah ngopi. Apa teman kopinya, Bang?
4: Goreng singkong.
0: Goreng singkong, mantap kali, ya kan? Lagunya apa nih yang mau di-request malam hari ini?
4: Motor Anyar.
0: Motor Anyar? Aku juga mau deh, Bang, motor anyar, Bang. Oke deh, ditunggu nanti lagunya ya. Silahkan salamnya, Bang.
4: Bunda Sintos, Jagabaya, Gendalu, Nenang Rani, Gendalu, Nami Kul Bangun, Gendalu, Mbak Wawin, Gendalu,
0: Ya,
4: di Sendalu. Rani Sintasi Sendalu, Pamah Mia Sendalu, Ning Sendalu, Tengah Wanwan Bato Sendalu.
0: Oh, siap.
4: Makasih.
0: Sama-sama Bang Senen.
4: Semoga sehat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya, minta lagunya Motor Anyar katanya. Siapa juga yang pengen, gak pengen Motor Anyar gitu ya. Gak cuma Bang Senen aja tentunya ya. Oke deh, belakang Bang Senen juga udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Jarwo.
5: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Jarwo gimana, pengen Motor Anyar gak?
5: Kalau aku ada pilihan sendiri.
0: Apa itu?
5: Aku biasanya kalau ada Pak Muridan, ada lagunya itu apa sih yang

0: buat semuanya aja sehat selalu ya. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh.
1: Amin.
0: Super spesialnya buat Topan sama Feli, double spesialnya buat Najurita. Kalau pulang hati-hati ya.
1: Iya.
0: Kan pulangnya malam, hati-hati ya. Udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Jarwo ya, buru-buru mau kemana sih Mbak Jarwo? Lagunya Mbak Jarwo mau pengennya Mendem Ciu juga ya. Untuk yang lagi yang pengen lagu lain gitu ya, yang selain ada Mendem Ciu juga, tentunya masih banyak ya lagu-lagu penginyongan yang bakal Julita hadirin sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan yang masih mau bergabung, boleh tentunya ya, masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Dan kita dengerin ya lagu yang udah di request nih sama Bang... siapa tadi? Bang Topan sama Mbak Jarwo. Yang pertama yaitu Mendem Ciu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, minum lagi. Masih bersama Julita tentunya dalam program Panginyongan ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa sudah 1 jam nih program Panginyongan masuk. Dan silakan untuk minum lagi yang ingin bergabung lagi dalam program Panginyongan, tentunya masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, Demi Nemogi, kita masih dalam program penginjongannya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang, kemana aja?
1: Apa kue mbah kucing kai?
0: Apa?
1: Ganteng orang kucingnya?
0: Wis, ganteng kali. Lebih gantengan kucingnya ya daripada Bang Abdullah.
1: Kurang ajar, Apri. Awas Apri ya.
0: Kok baru nongol sih Bang, kemana aja sih? Kok baru nongol kemana aja?
1: Memang aku nomor piro iki?
0: Wis, nomor berapa tadi? Nomor 4.
1: Tak apa-apa lah, tapi kan aku walaupun nomor 4 aku kan ganteng di.
0: Iya, ganteng enggak? Tadi dibuka sama yang nama yang tampan tadi Babang Topan.
1: Nyelok aku ora di.
0: Nyinggol lah ya.
1: Ora.
0: Nyinggol.
1: Oh, syukur lah. Pendi orang nyolak aku, Pendi.
0: Bang Pendi belum masuk.
1: Oh, berarti Topan kan sopong nih?
0: Pagi sepi nih, ada Bang Topan, Pak Dijumiran, Bang Senen.
1: Oh, ya syukur lah.
0: Oh iya.
1: Paling cek anu, cek ritual paling.
0: Ritual manggil hujan kayaknya ya?
1: Iya.
0: Melagu apa?
1: Lakuin kapan sore?
0: Besok dong.
1: Besok sore berarti?
0: Iya, tenang, aman.
1: Oh, jam telu toh?
0: Oh iya.
1: Iki mau smart terus dinner urung.
0: Oh, sampun dong.
1: Oh, apa lawan?
0: Is lawuhku enak tadi.
1: Tenan pora?
0: Iya dong. Enggak tahu tapi Abang ganteng doyan apa enggak sama lawuh aku?
1: Apa kuwi?
0: Sambal teri.
1: Oh ala julita tuh. Ora apa-apa kok.
0: Oh gitu. Ya, tapi kan aku masak sendiri, Bang. Bukan masak ada makan udah bukan makan masakan bini orang, Bang.
1: Yo percaya aku lho. Tapi apa yo apa dilesak katakan memasak diri.
0: Oh enggak dong, tangan aku tertenang aja. Nanti ada yang nanti dipoles lagi, menawan lagi pokoknya Bang, udah tenang.
1: Tiga kucing sedih tenang loh ini kaya.
0: Apa?
1: Nah kalau tiga kucing masih tolak, aku kucing-kucing. Lihat kan nanti ini ada video call apa hati aku, kok nesu.
0: Jangan di video call, bahaya ya. Nanti ayang babnya nanti, waduh ini gak cocok ini ya.
1: Wah, orang dia kau mungkin kerana show dia menghargai citra persaudaraan lu.
0: Oh gitu. Cocok bener. Ada berapa sih jadi kucingnya banyak bener?
1: Aku kira ngomongnya dua apa. Nah, sing bener kaya kan kita tes dunia yang kata April takkan jago makan. Ini ada berangkat. Nah, kau ada kayak dirimu tapi dirimu Rene.
0: Aduh, syarat. Syaratnya abot ya?
1: Yo iyalah, masalah iki takkan ya takkan dulu RRISPY karena kalau kosong ngono maksudku ki.
0: Oh gitu. Jangan. Nanti aku dilempar ke wai kanan.
1: Ora rencana, aku tak jadi koordinator ngono lho. Gelem ora?
0: Aduh, jangan, Bang. Jangan.
1: Lah ngopo lho?
0: Woi kanan panas, Bang.
1: Oh iya, nenggon RRI memang panas gone.
0: Heeh kan, woi kanan panas.
1: Tapi nek warga tone kota yo,
0: kono
1: iya nek sing kono kae iya pelosok tenan nek RRI neng kae. Terus ora betah kamu di sini seminggu.
0: Iya, gimana coba kan?
1: Iyalah. Aku ora request ya.
0: Apa?
1: Wis pakai sing ringan wae lah.
0: Apa itu?
1: Masjid Agung Darussalam.
0: Panginjongan bukan?
1: Ya iyalah, senyanya lagi di petak Mbak Yu.
0: Masjid Mbak Yu. Agung Darussalam Purbalingga.
1: Iya, itu kan panginjongan.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya.
0: Siap, pokoknya mah diputerin.
1: Ya yes, pokoknya buat dirimu tetap semangat. Sampai ini sore.
0: Iya, siap.
1: Ya, nak kirim kucing kayak gawanan.
0: Gah, syaratnya abot. Syaratnya abot.
1: Julita nggak mau, Bu.
0: Syaratnya berat, Bu. Mau jadi suanu koordinator anu wai kanan soalnya.
1: Tak bilangin sama Ibu Rahmawati, istriku.
0: Enggak, Bu. Mohon maaf, syaratnya agak berat soalnya, Bu. Harus ke wai kanan.
1: Wai kanan lo galau, guys.
0: Padahal sebenarnya kalau dikasih ke aku, insya Allah jos-jos bang.
1: Woy, terawat ya, bang. Pasti terpelihara dirimu loh, orangnya rajin.
0: Allah, sok tahu kayak tetangga belakang rumah aja.
1: Loh, aku lu ngerti kabeh dirimu lah, makanya disiplin tepat waktu. Nek orang-orang nek iya, tapi aja dijarak, aku sifat sulita.
0: Oh gitu, siap. Sami-sami bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng ya, sudah absen di perempatan di Bandar Lampung dalam acara Panginyongan. Ada Bang Abdullah dari Barada Tuai Kanan ya. Dan untuk minamwagi semua, gak cuma warga Bandar Lampung aja tentunya ya, yang mungkin dengerin lewat RRI digital gitu ya, boleh gitu ya. Yang gak cuma warga Bandar Lampung, mungkin yang pengen nostalgia gitu ya, lagu-lagu Panginyongan gitu ya, boleh. Masih ada 1 jam ke depan, gak nyampe ya, pokoknya sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat tentunya ya, bareng Ngejulita dalam program Panginyongan. Dan kita dengerin lagu yang udah di request sama Abang Ganteng kita, katanya Masjid Agung Darussalam dari Dedi Pitang. Oke deh, kita dengerin dulu. Tetap bersama kami 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, mana lagi kita lanjut lagi di program Pagi Nyongan ya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Dari Lampung Timur.
0: Lampung Timur. Siapa namanya ini?
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga. Namanya dengan siapa, Bang?
1: Bahren,
0: mohon maaf belum apal nih aku Bahren. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ini alhamdulillah.
1: Suaranya Mbak Molly atau?
0: Ini dengan Mbak Julita.
1: Oh, andana ya wong Jawa lho jane.
0: Iya, benar. Sakjane wong Jawa, tapi Jawanya bukan Jawa ngapak. Aku kebetulan
1: enggak apa-apa lho, bahasa biasa aja lho.
0: Oh, biasa Jawa. Jawa mawon mboten apa-apa.
1: Oh, mboten, Mas. Ngerti lho, siapa nih so Jawa, gara Jawa lho. Penginyongan ke wong kasar padha ae.
0: Oh gitu, takut aku Bang. Ntar diomong nih, waduh ini kan penginjongan kok Jawanya Jawa Tengah gitu, gimana coba?
1: Lho, penginjongan yang Jawa Tengah lho, memang Jawa mana?
0: Iya, tapi kalau Wonogiri itu kan beda tau, Mbak.
1: Ya malah bagus lho itu.
0: Nanti jadi susah beda nih, kecampur sari apa penginjongan nih kayak ngono. Oh,
1: penginjongan ya rapopo, bahasanya Jawa biasa.
0: Bisa Jawa biasa, betul apa nampak. Yang
1: penting, sambal bahasanya Jawa biasa, liane arep ngapak mbok ben ngono
0: lho. Oh ngono, siap.
1: Jadi nanti yang nerima itu sama-sama orang ngapak, tapi ngomongnya dimengerti sama Mbak Jelita juga.
0: Oh gitu, aku nggak bisa, aku nggak ngerti orang bahasa Jawa ngapak, Mbak Ren. Bahasanya beda nggak sih? Sampean bahasa Jawa mana?
1: Aku Jawa Tengah juga, dari Solo Tiga.
0: Oh Solo Tiga, deket lah ya, karo Wonogiri karo Solo ya.
1: Oh deket.
0: Deket. Nyandi wae kok aki muncul Mbak Ren?
1: Aki muncul neng. Agak rampung yasinan.
0: Aki rampung. Oh iya benar, malam Jumat ya Mbak Ren.
1: Ah, ngot.
0: Woi, dapat besek enggak, Ki?
1: Oh, yo. Rampasinan giliran.
0: Oh, giliran. Jadi ora entuk besek nggih.
1: Oh,
0: buat. Buat
1: duren tenenge.
0: Oh, gitu. Siap. Ajeng jaluk lagu nopo malam niki?
1: Dalu niki ngono wae lah.
0: Dalu niki.
1: Lah yo nek bengi kan dalu
0: nek oh, siap. Ajeng lagu nopo dalu niki?
1: Ah, ngono.
0: Oh, monggo.
1: Ne ang spel ke lagu Budril Panginyongan.
0: Napa Budril?
1: Budril Banyumas.
0: Budril Banyumas.
1: Budril.
0: Oke, dicariin. Mungkin ditunggu nggih.
1: Nggih. Jadi memang padake Budril Banyumasan nggih.
0: Nggih, siap Budril Banyumas nggih.
1: Ngoten lho.
0: Monggo, mengki ditunggu nggih.
1: Nggih, sak tak salam-salam saged nggih.
0: Monggo.
1: Salame kangge Pak. Meniku sing teng Sendara mah Pak Surati Sugeng Dalu.
0: Heeh.
1: Pak Kemiran Sugeng Dalu. Santan Malih Pak Irat Mojong nggih Sugeng Dalu. Anten Malih tak suka cing esok kendalu. Anten Malih beratin teng Lampung Timur esok kendalu. Anten Malih bunda Muslimah sentang Petran esok kendalu. Anten Malih ini kau Pak Saring Bengkel sentang Ring Sewu esok kendalu. Dan Malih, ya mereka tak pernah bikri nggak Sugeng Dalu. Dan Malih, Pak Katiman yang peng Katimulya nggak Sugeng Dalu. Bukito Sugeng Dalu, Bunda Rate Sugeng Dalu. Dan Malih, Bunda Supratini yang peng Kamputra nggak Sugeng Dalu. Dan Malih, Bob. Oh, kami Adi alias Pak Muridan nggih Sugeng Dalu. Toto Sugeng Dalu, Andi Sugeng Dalu. Katur penyiar RRI seluruh Prompat sampai prosatu besok Kendalu sedoyo kemawon angka sawanti angka sawane.
0: Nggih.
1: Nah, niku basane ngaten mawon mboten ana apa nak ora iso penginyongan. Tapi penginyongan yang paling gampang jane asline nggih.
0: Wingi kula belajar nggih bahasa penginyongan nggih.
1: Ah, ana bahasa penginyongan jane penak malan.
0: Sampeyan saget.
1: Ngomongane gur serba nganggo A.
0: Contohnya apa? Contohnya pripun, contohnya pripun.
1: Apa nih?
0: Contoh ngomongnya ngangge dialek A.
1: Contoh ngomongnya ngeren sing lebih ya. Sugeng dalu sapa-sapa dia ngono.
0: Oh, sapa-sapa dia gitu.
1: Ya, sapa jenenge sapa Rika.
0: Oh, sapa Rika. Oh, siap. Malah kula diajari kalih Mbah Ren nggih.
1: Nah, rasa basa napake ya biasa ngene iki enggak apa-apa lho, tapi kan wong napake ngerti kan padha wae.
0: Oh, nggih, siap.
1: Iku bedane itu mau kan neng istilah larang ngapa karo kepenak ngono kae.
0: Oh iya, betul. Siap, siap Mbah Ren. Terima kasih masukannya.
1: Heeh, ya pokoknya lagunya iki tadi ya.
0: Nggih, mengki ditunggu nggih Gundril Banyumas.
1: Gundril Banyumas.
0: Siap.
1: Spesialnya kanggo Kang Muridan sing sakek layah-layah karo ngrungokne.
0: Siap.
1: Pun ngaten mawon, matur nuwun
0: utawi. Oh, sami-sami.
1: Saya tugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Mugi-mugi buat nenten alangan setunggal penopo.
0: Amin.
1: Nah, ngono kuwi bahasane.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, enten Mbah Ren saking Lampung Timur ya. Masukan saking Mbah Ren disuruh pakai bahasa Jawa. Oke deh, saya coba ya pakai bahasa Jawa. Walaupun Jawanya niki mboten Jawa Banyumas ya. Kula sagete Jawane Jawa Wonogiri ya. Monggo pakde-pakde, bude-bude gitu ya. Sing ajeng masuk program panginyongkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, monggo langsung ditelepon mawon di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana Niki?
2: Dengan Bapak Mulyasin Tanjung Bintang Sinarosa.
0: Oke, Bapak Mulya Mulya Sinten?
2: Pak Mariatun.
0: Oh, Pak Mariatun.
2: Sinarogan.
0: Oke, Pak.
2: Bintang.
0: Ya.
2: Ini dengan siapa?
0: Saya dengan Julita, Pak Mariatun.
2: Oh, selamat malam Pak Julita, perkenalan.
0: Iya, selamat.
2: Terus hari ini suara Pak Julita.
0: Iya, betul.

0: siap.
1: Bisanya aja.
0: Bot siap beten nopo-nopo. Lagune ajeng jaluk lagu nopo niki?
1: Oh, kondang paling makan.
0: Nopo?
1: Kondang.
0: Logundang
1: Banyumas.
0: Logundang Banyumasan. Oke, digolek
1: nopo. Apa mbak?
0: Nopo?
1: Apa?
0: Logundang Banyumasan.
1: Ya.
0: Oke, coba dicariin. Oh, ya. Enten Logundang Gending Banyumas nge?
1: Matur nuwun mbak.
0: Sami-sami. Mungkin ditunggu lagunya nge?
1: Ya, lagu tak nge. Ojo kuwit ganti tema sandiku iki.
0: Monggo siap.
1: Dengarkan Mbak Lidian.
0: Iya.
1: Khususnya kami Mbak Junita, salam kenal, salam lingkung, salam sukses. Semoga sukses sampai akhir nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh ya, suaranya agak ngeber ya, tapi gak apa-apa dengan Abang Mariatun katanya ya. Oke deh, Minamwagi yang mau bergabung juga boleh ya. Silahkan monggo ditunggu kali pakde-pakde, bode-bode, sengajeng bergabung karo panginyongan atasnya waktu 20 menit meleh nggih hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Monggo sing ajeng request lagu di 255112 atau nggih WhatsApp kita di 0811 720 9885.

88,5 FM suara budaya Lampung. Minum mungkin tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk program Panginyongannya di pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan minum lagi, terima kasih banyak untuk Minum lagi yang udah request lagu, kirim salam ya, yang udah berbagi cerita juga bersama Julieta di malam hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Minum lagi, kita berjumpa lagi di Panginyongan untuk di Kamis minggu depannya. Dan untuk kebersamaan bersama Julieta tentu masih berlanjut ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: boleh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julita Pustika ya malam hari ini. Dan minum lagi ada informasi di mana rambut gitu ya biasanya kan terlihat rapuh, kering gitu ya, mudah kusut, bahkan berkecabang atau juga rentan patah. Dan ini ada perawatan yang tentu bisa nih membantu mengurangi ya kerusakan dan juga tentu mencegah agar kondisi rambut kita ini tidak semakin memburuk. Yang pertama yaitu sesuaikan frekuensi keramas ini dengan kebutuhan. Dimana melansir dari American Academy Dermatology, frekuensi keramas ini harus disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan juga karakter rambut. Rambut bertekstur ataupun kering biasanya tidak perlu keramas sesering orang yang memiliki rambut lurus dengan kulit kepala berminyak. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sampo dengan tepat. Saat menggunakan sampo, mari kita fokuskan untuk mengaplikasikan pada kulit kepala dan coba menghindari menggosok seluruh batang rambut. Cara tersebut terbukti membantu membersihkan minyak tanpa membuat bagian rambut ini semakin menjadi kering. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan kondisioner, di mana pemakaian kondisioner sesudah keramas dapat membantu melembabkan dan membuat rambut lebih lembut. Untuk rambut keriting dan juga kering, kondisioner ini bisa diaplikasikan pada rambut sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan sisir bergerigi jarang. Rambut yang setengah basah ini cenderung lebih mudah mengalami kerusakan, sehingga rambut harus diperlakukan secara lembut. Dimana menggunakan sisir bergerigi jarang dan uraikan rambut secara perlahan, mulai dari bagian ujung hingga rambut tidak tertarik. Kemudian selanjutnya itu menghindari pengeringan rambut secara kasar. Menghindari menggosok rambut menggunakan handuk secara kasar, ini sebab gesekan tersebut bisa memperparah kerusakan pada batang rambut. Jadi sebagai alternatif, balut rambut menggunakan kaos atau handuk agar air terserap secara perlahan. Kemudian selanjutnya itu mengurangi penggunaan alat pemanas. Di mana pemakaian alat pemanas seperti pengkeriting, catokan, pengering rambut, dan ini lebih baik dikurangi gitu ya. Jika masih diperlukan, lebih baik menggunakan ini suhu sedang ataupun rendah dan juga diaplikasikan produk pelindung pemanas sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu menghindari mewarnai rambut. Ayo, siapa nih yang hobi banget nih ya mewarnai rambut? Di mana selain panas, bleaching, pewarnaan, pengkeritingan dan juga penelusuran kimia, ini ternyata bisa membuat rambut menjadi lebih kering dan juga rapuh. Jadi memberikan jarak lebih panjang antara perawatan kimia ini ternyata bisa membantu mengurangi resiko kerusakan pada rambut. Kemudian yang selanjutnya itu jangan gunakan rambut terlalu ketat. Dimana gaya rambut yang terlalu ketat ini juga diusahakan ya untuk dihindari. Terlebih apalagi nih kalau dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya kayak kepang gitu ya, ikat rambut atau ekstensi yang menarik rambut itu ternyata bisa membuat rambut kita patah, bahkan juga tentu rontok ya akibat tarikan tersebut. Selanjutnya yaitu pakai penutup kepala untuk mengurangi paparan matahari. Dimana paparan sinar matahari juga bisa membuat rambut menjadi kering, kasar, rapuh dan juga terjadi perubahan warna. Jadi menggunakan penutup kepala gitu ya, ini ternyata bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan sinar matahari pada rambut. Dan minum lagi, ternyata merawat rambut rusak pada dasarnya ini membutuhkan kebiasaan merawat rambut dengan lembut gitu ya, dan juga tentu mengurangi berbagai sumber kerusakan ya. Dengan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, rambut ternyata ini bisa terhindar dari kerusakan tambahan sendiri sambil menunggu pertumbuhan rambut baru.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: judi online lebih dahsyat.
1: Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

85,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, ada yang tahu gak sih? Gimpol ini ternyata menjadi salah satu umbi lokal yang ternyata diminati sebagai alternatif pengganti singkong maupun kentang. Dan ini termasuk dalam keluarga talas-talasan ya. Dan meski belum sepopuler umbi lainnya, gimpol ini memiliki keragaman kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Di mana umbi tersebut ini juga mudah ditemukan di pasar daerah dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Gimpol dapat disajikan dengan cara dikukus, digoreng, maupun digunakan sebagai campuran sup. Dan pengelolaan yang tepat ini membuat umbi tersebut menjadi pilihan pangan lokal untuk menarik di dan pangan lokal yang tentunya menarik ya untuk dikonsumsi. Dan melansir dari Halodoc dan juga berbagai sumber, gimpol ini ternyata memiliki sejumlah manfaat kesehatan karena kandungan karbohidrat, serat, vitamin, serta mineral. Dan berikut ada 6 manfaat gimpol yang dapat diperoleh jika dikonsumsi dengan tepat. Yang pertama yaitu menjadi sumber energi. Gimpol mengandung karbohidrat kompleks dalam jumlah cukup tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi tubuh. Dan karbohidrat tersebut kemudian diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan juga organ selama menjalankan aktivitas. Dan sifat karbohidrat kompleks ini membuat energi dari gimpol dilepaskan secara perlahan oleh tubuh. Dan kondisi tersebut membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan juga mengurangi keinginan makan terlalu cepat. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan pencernaan, di mana selain karbohidrat, gimpol juga memiliki kandungan serat pangan yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat membantu makanan bergerak lebih mudah serta usus sekaligus mengurangi resiko sembelit. Dan karbohidrat tersebut ini juga menjadi makanan bagi bakteri baik yang hidup di dalam usus. Yang ketiga yaitu melancarkan metabolisme tubuh. Gimpol ini juga mengandung vitamin B6 yang berperan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Vitamin tersebut membantu mencegah membantu memecah

pecah protein, karbohidrat, dan juga lemak menjadi energi untuk menunjang aktivitas harian. Di mana manfaat vitamin B6 tidak berhenti pada proses pembentukan energi bagi tubuh. Kandungan tersebut turut mendukung pembentukan sel darah merah serta membantu menjaga fungsi saraf tetap sehat. Yang keempat yaitu menjaga tulang dan juga gigi. Kimpul mengandung magnesium, fosfor, dan juga kalsium yang berperan dalam pembentukan serta pemeliharaan tulang. Ketika mineral tersebut juga membantu menjaga kekuatan gigi sepanjang kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Dan yang kelima yaitu mengandung diet rendah gula. Kimpul memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Dan kondisi tersebut membuat kenaikan kadar gula darah berlangsung lebih perlahan setelah kimpul dikonsumsi. Karena itu, kimpul dapat menjadi pilihan karbohidrat bagi orang yang sedang mengatur asupan gula. Namun, konsumsi tetap perlu diperhatikan agar manfaat tersebut dapat diperoleh secara maksimal. Yang terakhir yaitu mendukung kesehatan jantung. Dan kimpul ini mengandung kalium yang membantu menjaga keseimbangan cairan serta tekanan darah dalam tubuh. Asupan kalium cukup juga berperan dalam membantu mengatur detak jantung. Dan kondisi kandungan tersebut dapat mendukung pencegahan tekanan darah tinggi dan mengurangi resiko gangguan jantung. Namun manfaat tetap perlu disertai pengolahan sehat dan juga pola makan seimbang. Dan kimpul ini dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat lokal dengan kandungan nutrisi yang cukup beragam. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi dan diolah dengan cara yang tepat.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui saikewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
3: Bapak bebuk kururato.
2: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.

Peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.

0: pernikahan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Si. Dia pengen ngaman pake dangdang kata-kata gaknya liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung.

0: nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko do pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneke Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni mulah ni ko anak pandai murafi Ahmad jemaah Tahlilintar. Do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Penguntan ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sige Penguntan telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan

Minama gindai kanca seunyi ini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minamo Gindai Kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat mayu minamuari indai kanca sunyini di papun jenganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelgar ko siaran sepanjang hani sinji di hani jemaat tanggal 18 di bulan September tahun 2026. Anja studio sikap saya bertugas ngucap ko selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuahi, api kabah sonyine, minamuahi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kadisinji dikani jemaat ya minamuahi tanggal 18 September kuahi buku 26. Alhamdulillah sampai di raun dapangan saya minamuahi dalam launi pagi kani sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga usika bergabung mi Pro 1 RRI Bandar Lampung menon untuk acara mutiara pagi. Kami teringis kopayo lagu islami.

0: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 18 September 2026 yang akan mengangkat tema tentang peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Akhir. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi Husein.
0: Iya betul Ustadz ya. Apa kabar ini Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, Mas ya, Ardi sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Ustadz ya.
1: Amin.
0: Iya baik, kita akan segera mendengarkan tausiah dari Ustadz. Namun sebelumnya pendengar, Ardi mengingatkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Akhir, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Rosidin SAG. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, mari bersama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya sehingga kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita semua ini bernuansa ibadah, bernilai ibadah insyaallah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam mari bersama kita aturkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah nanti asa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai lini kehidupan kita masing-masing. Pendengar Mutiara Pagi RRI, hari ini kalau kita melihat kalender Hijriyah itu sudah kita memasuki sudah hari yang ketujuh ya, hari yang ketujuh di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani tahun 1448 Hijriah. Jika kita menengok sejarah, sejarah peradaban Islam khususnya ya, jadi ada peristiwa bersejarah, ada peristiwa akbar, peristiwa yang mestinya harus menjadi perhatian kita semua dan tidak boleh kita lupakan, yaitu di bulan Rabiul Akhir ini Allah menurunkan salah satu ayatnya dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Khasr ayat 18. Saya ingin bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, perhatikanlah dirimu, apa yang perlu dia perhatikan pada dirimu, yaitu mata qaddamat, ya hal-hal yang lalu, lighad, kemudian menatap masa depan, berpikir untuk persiapan akhirat, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa-apa yang kita kerjakan. Jadi pendengar Mutiara Pagi, kalau kita menelisik sejarah, Surah Al-Hasyr ini artinya pengusirannya. Pengusiran dia terdiri dari 24 ayat, ya termasuk ayat Madaniyah ya. Apa ayat Madaniyah itu? Yaitu ayat-ayat yang turun di periode pada saat Rasulullah berada di Madinah. Nah, kalau kita berbicara Surah Al-Hasyr ayat 18 ini, kita juga perlu mengetahui apa sih sebenarnya sebab nuzulnya, sehingga kita akan memahami ada peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini. Jadi asbabun nuzulnya surat ini turun adalah berkaitan dengan salah satu suku kabilah yang ada di Madinah ketika itu, yaitu bernama Bani Nazir. Di mana Bani Nazir ini dia tidak komitmen dalam melaksanakan salah satu isi perjanjian Piagam Madinah. Apa sih salah satu isi perjanjian Piagam Madinah itu? Yaitu seluruh komponen, seluruh eksponen, seluruh kabilah, seluruh suku yang ada di Madinah ketika itu, dia harus berkomitmen untuk menciptakan stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas kenyamanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Nazir ini sesuatu yang sangat berbalik gitu. Malah dia diam-diam bersekongkol dengan pihak ketiga gitu, ingin melakukan gerakan makar, mau mengkhianati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuh Rasulullah dengan melempar Rasulullah itu dengan batu besar gitu. Atas perlakuan ini kemudian Rasulullah istilahnya memerintahkan kepada para sahabatnya untuk ngusir gitu. Makanya surah Al-Hasyr itu surah pengusiran gitu, dilatar belakangi oleh karena tadi kelakuan dari suku Bani Nazir tadi yang dia enggak mau komitmen, padahal itu sudah merupakan komitmen dari semua suku yang ada di Madinah ketika itu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan gitu. Makanya Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengusir Bani Nazir ini, kabilah Bani Nazir ini pergi dari Madinah. Tapi mereka ngeyel gitu, enggak mau pergi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk ngepung gitu. Jadi dikepung komunitas Bani Nazir ini sehingga Bani Nazir ini sudah nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka putus asa, dengan sendirinya mereka keluar dari Madinah. Jadi pendengar Mutiara Pagi, apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa bersejarah ini ya? Jadi paling tidak ayat ini, ayat yang diturunkan oleh Allah di bulan Rabiul Awal ini yaitu Syuroh Al-Ashar ayat 18. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi, telaah gitu. Kenapa? Ayatnya kan jelas tadi memerintahkan kepada kita orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya hai orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun gitu kan. Wal tanzur itu asa katanya nazoro ya, artinya ya kita perlu melihat pada diri kita gitu. Wal tanzur nafsun, kita perlu lihat, perhatikan itu pada diri kita gitu. Apa yang perlu kita perhatikan pada diri kita? Yaitu mata qaddam, hal-hal yang telah lalu, hal-hal yang sudah kita kerjakan di masa-masa sebelumnya. Untuk apa? Lighad, untuk berpikir masa depan, untuk persiapan negeri akhirat. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita pendengar Mutiara Pagi ya, untuk senantiasa kita harus pandai-pandai apa melakukan introspeksi, melakukan evaluasi pada diri kita, kita bermuhasabah, kita menelaah diri kita masing-masing atas hal-hal perilaku pekerjaan yang sudah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Kalau perilaku perbuatan kita di masa-masa sebelumnya itu ya paling-paling tidak banyak kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, kita banyak lupa sholat 5 waktu, banyak melupakan sholat 5 waktu, ya ini berangkat dari momentum peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Akhir ini, di mana Allah menurunkan ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah, melakukan introspeksi diri, evaluasi diri ya. Makanya kita harus kita pegang ayat ini untuk senantiasa mendelaah ya, bermuhasabah apa-apa yang sudah kita lakukan. Kalau yang baik-baik alhamdulillah gitu kan ya, perilaku-perilaku yang sebelumnya itu kita menuasanya baik semua gitu kan. Sholat sudah terjaga, bahkan sholat berjamaah itu kita jaga betul untuk ke masjid gitu kan. Ini kalau kita sudah melakukan itu ya kita istiqomah gitu kan, kita komit melaksanakan itu, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Nah kalau kita semua gitu kan sholatnya masih amburadul gitu kan, masih bolong-bolong gitu, masih belum komitmen, belum konsekuen, masih banyak kita tinggalkan, ya kita harus bermuhasabah ini mumpung ayatnya turun di bulan Rabiul Akhir ini, bulan yang saat ini kita lalui gitu kan. Jadi semualah sholat kita evaluasi, kemudian sedekah kita evaluasi, bacaan Quran kita evaluasi, kemudian istri kita, anak-anak kita gitu kan, apakah dia sudah sholat lima waktu atau belum, sudah bisa baca Quran atau belum, terutama anak-anak kita yang perempuan gitu kan, istri-istri kita apakah sudah menutup aurat atau belum. Nah ini yang perlu kita telaah, ini yang perlu kita evaluasi pada diri kita, mumpung kita memasuki bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani gitu kan, karena di bulan inilah Allah menurunkan ayat tentang muhasabah. Allah menurunkan ayat tentang anjuran kita untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap perilaku-perilaku yang kita lakukan di masa sebelumnya, di masa sebelum, ya taruhlah tahun-tahun sebelumnya lah kalau bahasa kita, atau bulan-bulan sebelumnya lah kan gitu. Kita evaluasi setiap saat. Kalau memang baik, alhamdulillah tingkatkan. Kalau banyak buruknya, lisan gitu kan, kadang-kadang masih belum bisa terjaga gitu. Kadang-kadang kita masih ngomong jorok, itu udah jadi makanan keseharian, ngomong kotor, bohong, dusta, ngumpat, guncing, fitnah, itu sudah jadi langganan. Nah, itu juga harus kita evaluasi supaya kedepannya kita makin bagus. Jadi kita harus menatap masa depan, karena ayat lirod itu dipahami oleh para ulama adalah akhirat. Jadi kita evaluasi hal-hal yang lalu, kita menatap masa depan, kita perlu berpikir untuk kepentingan negeri akhirat, supaya kita di akhirat nanti ya mudahlah untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal, berbagai perilaku yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia ini. Saya kira itu pengantarnya, Mas Ardi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Assalamualaikum. Halo. Oh, ini masih tergantung teleponnya. Coba kita angkat ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Ini dengan hamba Allah di Lampung Timur.
0: Oke, hamba Allah di Lampung.
2: Ini dengan Mas siapa?
0: Ardi.
2: Mas Ardi?
0: Iya.
2: Selamat pagi Mas Ardi.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Lampung Timur, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nanya Pak Ustaz.
1: Silakan, silakan.
2: Ini di luar tema Pak Ustaz.
1: Boleh.
2: mengenai masalah kematian Pak Ustaz. Jadi misalnya ada orang meninggal, kok itu bunuh diri. Nah itu nanti di akhir itu pahalanya gimana gitu Pak Ustaz. Terus yang para takziah itu terus juga pahalanya gimana gitu Pak Ustaz. Ini mohon penjelasannya gitu Pak Ustaz.
1: Oke, jadi bunuh diri ya. Kemudian di akhirat gitu ya.
2: Iya, di akhirat.
0: Di akhirat bagaimana, dan ya, yang pelayat juga bagaimana?
1: Sama yang layat bagaimana? Ya.
2: Oke. Itu pahalanya bagaimana gitu.
1: Iya. Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Mbak Allah di Lampung Timur, mengundang kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Bapak di Lampung Timur, ya ini mengkonfirmasi ke kita berkaitan dengan jika ada hamba Allah atau ada manusia lah gitu ya, yang dia meninggalnya ini dia memilih dengan cara bunuh diri gitu kan. Nah ini bagaimana statusnya di akhirat, kemudian bagaimana hukum orang yang bertakziah. Jadi Pak hamba Allah di Lampung Timur, berkaitan dengan bunuh diri ini yang penting, yang harus kita pahami, ya yang jelas ini adalah bagian dari qadarullah, bagian dari takdir Allah untuk yang berkaitan dengan apa ya, ya nasib seseorang kan gitu. Kenapa? Kan kita meyakini bahwasanya baik dan buruk itu memang sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana statusnya di akhirat? Ya kalau kita bicara status di akhirat, ya kita lihatnya adalah amaliyah dia selama pada saat dia sebelum bunuh bunuh diri. Itu aja ukurannya gitu. Sama ini jadi posisinya orang bunuh diri itu, Pak, sama deh posisinya dengan orang yang misal masuk kategori gila gitu ya, gila. Nah, itu kan kadang-kadang orang berpikir bagaimana ini status orang gila di akhirat itu untuk menentukan besar, berapa besar pahala, berapa besar dosa. Ya dihitung, dilihat dari periodisasi gilanya itu, atau pada saat dia orang yang melakukan bunuh diri itu. Kalau misal begini ilustrasinya, ada orang yang bunuh diri itu pada umur 40 tahun, nah, atau ada orang gila umur 40 lah gitu kan. Nah, kemudian kalau dalam konteks orang gila ini gilanya 10 tahun, umur 50 misal mati. Nah, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan diverifikasi datanya adalah kisaran antara umur setelah dia baligh, ya, baligh kalau laki-laki itu kan bermimpi, kalau perempuan itu keluar darah haid, setelah itu ukurannya setelah itu. Jadi taruhlah kalau misalnya laki-laki baliknya 15 tahun misal ya, mimpinya dia umur 15. Jadi catatan amal malaikatnya dan catatan amal buruk dari malaikatnya itu dilihat dari umur 15 sampai 40, sampai belum dia bunuh diri gitu. Itu yang akan dipertanggungjawabkan sama dia. Itu yang akan dipertanggungjawabkan sama yang bersangkutan di akhirat kelak nanti kan gitu, yang akan dilihat data-datanya. Kalau memang dia amalnya rupanya banyak ya, walaupun dia matinya dengan cara bunuh diri, mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, ya tetap Allah akan melihat amal-amal dia sebelum dia bunuh diri atau sebelum seseorang itu gila. Nah, pada saat gila itu enggak ada lagi catatan amal baik amal buruk, apapun dilakukan oleh orang gila itu dia zero ya, hamba Allah di lambung timur, zero dia. Kenapa? Karena dia enggak punya akal gitu kan. Karena salah satu kriteria kita sah untuk ibadah itu kan dia memiliki akal. Karena dia enggak berakal, gila, dia enggak bisa menentukan baik buruk, maka apa yang dilakukan oleh orang gila itu tidak ada catatan malaikat. Orang gila sholat enggak akan dicatat amal baik, begitu juga orang gila membunuh, itu enggak akan ada catatan amal buruknya. Begitu juga dengan orang yang bunuh diri. Nah, bagaimana status orang takziah? Ya kita sebagai sesama muslim takziah-takziah saja, walaupun dia meninggal disebabkan oleh yang bersangkutan itu bunuh diri gitu. Kita takziah itu kan tanpa melihat bagaimana kronologi sebab-sebab dia meninggal dunia gitu. Apapun sebab orang yang meninggal dunia itu, kalau dia muslim gitu ya, kita harus bertakziah kan gitu kan. Harus takziah gitu kan. Kewajiban kita ya memandikan, fardu kifayah ya, kewajiban yang bersifat kolektif, kolegia bareng-bareng. Fardu kifayah itu kan bersifat kewajiban yang bersifat berjamaah, kolektif, kolegia bareng-bareng. Jadi kita harus bareng-bareng ngurus untuk mandiinnya, nyolatinnya, ngafaninnya, nyolatinnya, kemudian menguburkan tetap. Itu menjadi kewajiban fardu kifayah kita sebagai seorang muslim, tanpa melihat sebab-sebab dia meninggal dunia gitu kan. Karena kalau kita berpikir dia bunuh diri, kita gak mau takziah ya, kemudian tidak ada satupun yang mengurus jenazah itu ya, satu komplek, satu desa itu kebagian dosa semua, karena tidak ada satupun yang mengurus. Itulah yang disebut dengan kewajiban kolektif ya, kewajiban berjamaah bareng-bareng. Kalau sudah ada satu dua orang yang ngurus jenazah, gugur semua, satu komplek, satu daerah, satu wilayah itu. Tapi kalau satupun tidak ada orang yang ngurus orang yang meninggal dunia karena hanya disebabkan oleh bunuh diri, disebabkan dia kecelakaan, disebabkan dia mungkin berzina ya, telah berzina dia meninggal, atau disebabkan oleh hal-hal buruk lainnya, ya itu kebagian dosa semua itu, satu kompleks, satu desa itu, Pak, gitu. Jadi takziah tetap merupakan sebuah kewajiban yang bersifat kolektif, kolebia, fardu kifayah bagi kita sebagai sesama muslim, tanpa melihat latar belakang orang itu meninggal dunia disebabkan baik atau buruk. Saya kira itu Mas Ardi.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya kembali, line teleponnya adalah 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin Candipuro ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Arif Manu, Mas Apin, silakan.
3: Mas Apin. Ya, sama keluarga besar. Ya.
1: Amin.
3: Yang saya tanyakan gini, Pak Ustaz. bagaimana selain yang Pak Ustadz tadi paparkan, peristiwa apa lagi di bulan ini Pak Ustadz? Tadi Pak Ustadz kan ada kaum yang terusir, yang coba membunuh lagi. Nah, selain terus ada surat apa tadi? Nah, selain yang tadi Pak Ustadz itu paparkan, terus apalagi peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah Islam Pak Ustadz yang saya ketahui? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih, ya Kang Ardi, sehat selalu. Sekali udara tetap udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat juga ya. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Mas Apin Candipuro ya. Mudah-mudahan kita semua murah rezeki selalu, panjang umur. Amin. Terima kasih nih Mas Apin mengkonfirmasi peristiwa bersejarah selain diturunkannya surah Al-Hasyr ayat 18. Jadi seingat saya Mas Apin, mohon nanti juga ditambahkan oleh yang lain. Seingat saya peristiwa bersejarah selain yang terjadi di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, selain Allah menurunkan salah satu ayat yang menganjurkan kita untuk senantiasa introspeksi bermuasabah, yaitu Rasulullah melaksanakan akad nikah.

0: Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nah, kan ini juga sebenarnya sebagai momentum sebenarnya bulan Rabiul Akhir itu, selain kita dianjurkan untuk senantiasa bermuhasabah gitu. Jadi bermuhasabah itu mestinya tidak hanya dilakukan di awal-awal tahun baru ya. Kan kadang-kadang itu penceramah-penceramah kita kalau di awal tahun baru Masehi Hijriyah itu senantiasa ya itu bagus juga gitu. Tapi kalau kita kembali kepada ayat yang diturunkan oleh Allah Al-Hasyr 18 itu sebetulnya turun di bulan ini gitu, di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Nah, kemudian ada karena Rasulullah itu menikah di bulan Rabiul Akhir, ini juga sebenarnya bagi momentum bagi kita kalau kita mau mencontoh Rasulullah, boleh-boleh juga kita menikah di bulan Rabiul Akhir. Jadi itu semangat spirit ya, spiritnya kalau kita mau mencontoh Rasulullah karena Rasulullah itu menikah di bulan Rabiul Akhir, boleh-boleh saja dan itu tidak menjadi suatu kewajiban gitu. Jangan kadang-kadang gara-gara kita mengikut sunnah Nabi harus nikah di bulan Rabiul Akhir padahal sebenarnya sudah mendesak karena itu nunggunya lama, kita tunggu. Ya enggak harus begitu juga gitu, kondisional saja. Tapi kalau toh mau mengikuti sunnah Rasul menikah di bulan Rabiul Akhir ya boleh-boleh saja. Itu ada nilai pahalanya. Kenapa? Karena kita mencontoh Rasulullah Muhammad. Yang kedua, ini momentum juga bagi kita sebenarnya yang sudah berkeluarga gitu kan. Ya artinya momentum kita untuk menelaah lagi keluarga kita apakah sudah sakinah mawaddah warahmah, sudah bahagia, sudah ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kasih sayang di antara suami istri, anak segala macam. Ini juga mengingatkan kepada kita gitu. Mumpung Rasulullah menikah di bulan Rabiul Akhir, mengingatkan kita juga menelaah bagi kita semua apakah keluarga yang kita miliki ini sudah sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Ini apa hikmahnya gitu, hikmah. Tapi misal bagi yang bagi yang kebetulan berkeluarganya lagi ada masalah, misalkan ada problem, ya itu harus kita yakini namanya rumah tangga itu apa, persoalan rumah tangga, problem rumah tangga itu kan ya sesuatu yang lumrah gitu, itu dinamika dalam berumah tangga itu bu, kalau kata orang tua kita kan bumbu-bumbunya dalam berumah tangga kan. Nah, kalau ada masalah ya kita harus selesaikan problem itu dengan cara apa ya, Rasulullah perintahkan kan dengan wasyawirhum gitu fil amr, selesaikan dengan cara-cara bermusyawarah. Saya kira itu Mas Ardi.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan 269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dari Bapak Dedi di Pahoman. Mengapa bulan Rabiul Akhir sering dilupakan oleh Muslim? Padahal banyak kejadian penting dari Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz.
0: Ya terima kasih ya Pak Dedi di Pahoman ya. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaan kontribusinya di RRI. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Beliau tadi mengkonfirmasi mengapa mayoritas kita umat Islam ini kok banyak melupakan peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Akhir. Ya, jawabannya mungkin karena tadi banyak enggak senang baca sejarah gitu kita ini. Banyak melupakan, padahal kan ada istilah yang populer gitu yang diperkenalkan oleh proklamator kita ya Bapak Bung Karno. Jadi beliau kan kadang-kadang sering dengan tagline-nya itu jas merah. Nah, tahu nggak Mas Ardi arti jas merah itu?
1: Jangan melupakan sejarah.
0: Itu kan kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, jas merah gitu. Jangan melupakan sejarah. Nah, padahal di dalam sejarah itu kan tersimpan berbagai macam makna gitu. Ya itulah realitanya ya. Apa sebabnya? Ya tadi mungkin karena banyak enggak mau baca gitu ya. Banyak enggak mau baca. Kita ini memang persoalan membaca ini kan ya masih jadi problem nasional lah gitu ya. Senangnya kalau baca TikTok, baca snack, macam. Tapi kalau untuk baca buku, baca artikel, baca makalah gitu, ini masih banyak persoalan gitu. Jadi sebabnya itu kalau ditanya, karena kita ini tidak suka membaca. Ya salah satunya membaca sejarah. Ya

0: Makanya kalau bisa ya momentum-momentum bulan-bulan Hijriyah gitu kan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab. Nah, itu paling tidak kita browsing lah kalau yang mau males baca buku gitu kan. Karena kita ini kan biasanya megang-megang HP kan. Browsing apa peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan ini. Baca gitu supaya momentumnya itu kita dapat gitu. Apa yang peristiwa bersejarah yang terjadi bulan yang sekarang kita lalui. Misalnya sekarang ini kan bulan Rabiul Akhir. Rabiul Tsani apa baca? Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil tuh ya sesuai dengan konteks sejarahnya. Lagi dari spirit-spirit itu gitu, semangat-semangat itu yang bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya itu kan sebagai ajang untuk apa ya, evaluasi, ajang untuk perbaikan diri kan gitu kan. Jadi kita itu melakukan, ya kalau kita pikir ya Mas Ardi ya, perusahaan saja gitu, perusahaan saja itu kan biasanya malah setiap bulan itu melakukan evaluasi gitu kan, laporan pertanggungjawaban, laporan ini, laporan itu gitu kan. Kemudian ada evaluasi di awal bulannya. Tujuannya apa? Supaya untuk perbaikan kan gitu kan, kinerja perusahaan, instansi apapun itu dengan evaluasi itu, evaluasi yang lalu-lalu gitu kan, apa kekurangannya gitu kan. Nah, itu kan setelah dievaluasi baru berpikir untuk bagaimana melakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang kan gitu. Perusahaan atau instansi-instansi pemerintah, instansi swasta aja setiap bulan evaluasi. Lah kita manusia kan gitu ya. Kita manusia. Cuman karena kita manusia ini enggak apa ya, mungkin mereka berpikir enggak ada pertanggungjawaban yang bersifatnya setiap bulan gitu oleh Allah itu. Gitu. Jadi banyak yang terlena, itu banyak yang tidak mau mengevaluasi kan gitu. Ya contoh aja lah, misal ada banyak di antara kita gitu yang kayaknya hidup itu apa nyaman gitu dengan dirinya sendiri itu ya, ibadah males gitu kan, ke masjid males gitu, baca Quran males gitu kan. Ya kemudian dia tidak ada motivasi spirit untuk melakukan evaluasi. Nah, ini kan kadang-kadang jadi problem, kelemahan nanti kalau sudah mentok gitu kan, sudah terpuruk, sudah bangkrut gitu kan, sudah pailit, nah baru, padahal semua sudah terlambat kan gitu. Nah, ini mumpung gitu kan, makanya kan evaluasi yang kita lakukan itu ya syukur-syukur setiap bulan atau syukur-syukur lagi setiap hari gitu, atau paling tidak lah momen-momen tertentu, tahun baru atau ayat yang turun di bulan ini yang menganjurkan kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Saya kira itu Mas Ardi.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan sekarang kita kepada kesimpulan dan penutup Ustadz, silakan.
0: Oke, terima kasih pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini closing ya, akhirul kalam, kalimat terakhir di pertemuan ini, mudah-mudahan kita semua tidak jas merah gitu, tidak melupakan sejarah, karena sejarah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita termasuk umat Islam gitu kan. Kalau kaitannya dengan bulan Rabiul Akhir ini ya, banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan ini yang bisa kita internalisasikan dalam diri kita, bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil pelajarannya yang insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Tidak, kalau kita tidak melupakan sejarah itu pastilah akan banyak pelajaran, hikmah gitu yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Kenapa? Karena biasanya belajar dari sejarah itulah kita akan bisa melakukan evaluasi, ya kan, melakukan muhasabah gitu kan, telaah di mana kekurangannya, di mana kelebihannya segala macam, sehingga dengan itu kan kita bisa berpikir untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, terutama kan gitu, terutama karena kita ini hidup itu pasti akan mati, akan meninggal dunia, ada akhirnya gitu kan, dan kita semua akan nanti memasuki alam akhirat gitu. Nah, yang penting terutama memang di ayat itu kan Allah jelas menyatakan lihod. Jadi lihod itu kan memang kita harus berpikir jangka panjang gitu. Jangka panjang kita itu kan hidup di akhirat. Nah, itu yang perlu kita pikirkan dari sekarang. Artinya sejauh mana persiapan-persiapan kita untuk persiapan kita hidup di negeri yang sangat berbeda dengan negeri sekarang ini, yaitu negeri akhirat. Nah, dengan semangat kita untuk berpikir kepentingan akhirat kita, kita kan harus banyak nabung, harus banyak ngumpulin pahala. Nah, itu intinya. Kenapa? Karena bekal di akhirat kita itu kan hanya dengan pahala. Saya kira itu, Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Sang Merah Putih.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: Salat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Mina Muhari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Zulkarnain mengatakan dukungan terhadap rencana pelaksanaan seminar nasional How to be a Great Teacher yang diinisiasi oleh DPW Teacher Preneur Nusantara Provinsi Lampung. Saat menerima audiensi pengurus DPW Teacher Preneur Nusantara di ruang kerja, Zulkarnain mengapresiasi upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan profesionalitas guru dan beliau menekankan pentingnya keseimbangan tiga aspek utama bagi seorang pendidik, yaitu mindset, pola pikir, tools set perangkat dan skill set keterampilan agar guru mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan berdampak bagi peserta didik. Selain itu, dia juga mendorong para guru untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang produktif tanpa melupakan tugas utama. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, laga semifinal Open Turnamen Sepak Bola ABCK Cup 2 di lapangan sepak bola Tiuh Mulia Kencana berlangsung penuh gengsi dan ketegangan. Pertemuan antara kesebelasan petani ikhtiar dan petani sarjana turut disaksikan langsung oleh Bupati Tubaba Insinyur Nofri Wanjaya didampingi para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan PMK Tubaba. Bermain dengan motivasi tinggi, kedua kesebelasan menampilkan aksi saling serang sepanjang pertandingan. Jual beli serangan tersaji namun skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Pemenang akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Dewi Fortuna atau Dewi Fortuna tampaknya berpihak pada petani sarjana yang tampil lebih tenang dan akurat sehingga berhasil menang dengan keunggulan 5-3. Hasil gemilang ini membuat petani sarjana melenggang mulus ke partai final. Antejapai Wakca pukul 6 tokop tunggu molo di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabah minak muaki dikani jemaat sinji tanggal 12 di bulan September 2026. Sehat seunyine ya minak muaki ya. Gagogo jemaah Bang Medi Irawan. Alhamdulillah kani sinji munyai makawan sia sehingga dapat ngancai minak muaki dalam acara Hlauni pagi kani. Tunggu benar di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya keberaktivitas. Selamat beraktivitas, gue minak muaki sunyine lagi bersiap-siap, mudah-mudahan semangat selalu. Gue minak muaki sunyine dan dengis kota Kos 4 FM suara budaya Lampung.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagunji Minamuari, judulnya ya Do Sayangku Mak Tandingan, Anja Faniku. Wah, kini misalkan do sayang ya Minamuari ya, mengedok tanding lagi lah pokoknya. Cuman iku lop-lop yupul pokoknya Minamuari ya. Bayu kadu pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, gue Minamuari selagi di Kang Laya. Dalam perjalanan ngantako sana sekolah mungkin. Atau Minamuari juga saya haga berangkat beraktivitas. Mungkin aktivitasnya kekada jauh, sehingga Minamuari berangkatnya harus pagi-pagi ya. Hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan Minamuari selamat sampai di aktivitas atau di kantor masing-masing di kesempatan Hani Sinji. Minamuari pemerintah kota metro melalui dinas perpustakaan dan kearsipan daerah nyelenggarako festival literasi kota metro tahun 2026 di halaman kantor dispur sarda kota metro di Hani Kamis Nambi. Kegiatan Sinji jadi bagian juga upaya memperkuat budaya literasi sekaligus juga ngedorong terwujudnya masyarakat saya cerdas, kritis, produktif kayak juga berbudaya. Kepala Dispusarda Kota Metro Farida Nyawako, Festival Literasi Kota Metro jadi ruang guna memperkuat sekaligus memperluas gerakan literasi di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, kreatif, inspiratif, dan juga kolaboratif. Jadi Festival Literasi Kota Metro Sinji dimaksudkan sebagai wadah guna memperkuat dan memperluas gerakan budaya literasi di masyarakat melalui kegiatan edukasi, kreatif, inspiratif, dan juga kolaboratif. Literasi tidak lain atau tidak cuma berkaitan cuma kemampuan ngebaca kayak nulis, tetapi juga jadi bagian penting dalam ngebangun masyarakat saya mampu memperoleh, memahami, kayak juga mengevaluasi dan juga memanfaatkan informasi secara tepat.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
4: Aku makan setiap hari.
5: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: kalau aku makan sayur, mah protein bikin aku tambah pintar sama cantik dong, mah.
1: Iya, bener banget. Bukan cuma itu aja. Tidur cukup sama olahraga itu jadi bagian menu prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
2: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Iya Pak Yu Minamuaki di Papun Minamuaki berada Kampaguni Perempat FM Suara Budaya Lampung ya. Aduh pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya dengan Pak Gun juga sih kamadir ko lagu-lagu dangdut Lampung hingga di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Minamuaki jadi segelangnya festival literasi di kota Metro Sinji diarahko guna ningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi dalam hidup kehidupan sekandikani. Sekaligus juga ningkatkan kecakapan dan juga menghadapi perkembangan teknologi informasi dan dinamika perubahan sosial. Jadi melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan semakin terbiasa membaca, belajar, bertanya dan juga berbagi pengetahuan, juga kecakapan dalam memahami dan menyikapi informasi juga terus diperkuat. Rangkaian Festival Literasi Kota Metro telah berlangsung sejak Januari melalui kegiatan Nongki yang dilaksanakan secara konsisten bersama dengan kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan di Kota Metro.

0: lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Ya kan kak dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti niku kata menjaga ngehutang. Niku maga kena si jemane. Dali akan niku wat duit lagi lama duit niku belanja di warung sebelah. Dali akan ngehutang niku kata menjaga. Hak bangi hatimu kukuh kena jemannya.
1: Nyak Njim ngusung kejeki hatong sadang maka-maka niku.
0: Menya pendek nyawa aku nih. Menya pendek nyawa aku nih kejeki. Kehingga niku kata ngehutang-ngehutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala kubayah.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit. Mak api-apin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai du belah catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung

bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Syabakat Minamuari, pagun juga jamaah lagu-lagu daerah Nusantara. Saya Sikam hadir ke Gua Minamuari Sunyi nih di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Sementara cuaca kan ini cerah dan juga informasi di seputaran Pahoman Labung ya. Sementara di daerah Kemiling Mak Labung mungkin ya hujan lokal sih ya Minamuari.

gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Minamoaki, sebanyak 378 titik panas atau hotspot terdeteksi tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Lampung sepanjang Selasa 15 September yang dilaporkan oleh BMKB pada hari Rabu. Dari jumlah ini, 4 titik panas terpantau berada dalam radius kurang dari 5 km dari Bandara Raden Intan II Lampung. Kondisi ini menjadi perhatian karena titik panas dapat menjadi indikasi awal adanya peningkatan suhu permukaan yang perlu diverifikasi di lapangan. Data Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Intan II BMKG Lampung yang dirilis pada Rabu pagi diperoleh dari pemantauan satelit Aqua, kemudian NOAA20 dan satelit SNPP selama 24 jam. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Intan 2 BMKG Lampung, Ramadan Nur Pambudi, mengatakan dari 378 titik panas, sebagian besar berada dalam kategori tingkat kepercayaan sedang. Informasi yang terakhir, Minamuahi, sebanyak 11 siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan mengalami mual, mulas hingga muntah setelah menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG pada hari Rabu. Dari total 80 siswa yang menerima makanan, 11 siswa mengalami keluhan dan harus mendapat penanganan medis. Sebanyak 5 siswa dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Ketapang, sedangkan 6 lainnya mendapat perawatan di Klinik Dr. Ido. Kepala MI Ma'arif Khairuddin mengatakan para siswa menerima bentuk menu MBG yang terdiri dari nasi, udang, tahu, dan sayur wortel sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Menu dikirim dari SPPG Dapur 3 Pematang Pasir. Sekitar 1.5 jam setelah menyantap makanan, sejumlah siswa mulai mengeluh sakit perut dan mual. Beberapa di antaranya kemudian muntah. Anda capai wakca pukul 7, takut tengah malah di wakca selanjutnya.